0: Pak Saudara, Pesta Bola Dunia tahun 2026 akan jadi momen kebersamaan perketun semua.
1: Ingat Pak Saudara, katong dukung tim favorit itu biasa. Tapi yang sampai emosi berlebihan lalu ganggu ketertiban umum.
0: Rayakan dengan bijak, hindari konsumsi minuman keras yang bisa merugikan diri sendiri dan orang lain dalam setiap kegiatan nobar. Lalu jangan lupa, pastikan keamanan lingkungan tetap terjaga, terutama bagi anak-anak dan keluarga.
1: Katong semua sama-sama jaga katong pun daerah. Pesta Bola 2026, tertib, aman, dan bermartabat.

Ali tahu gak sih tradisi pukul sapu di negeri Morella sana tuh? Itu tiap habis Idul Fitri, pemuda di sana baku pukul pakai sapu lidi. Itu bukan marah-marah, tapi itu simbol semangat, keberanian, dan persaudaraan. Di negeri Morella, Kecamatan Lihitu, Kabupaten Maluku Tengah, ada tradisi unik dan legendaris yang disebut pukul sapu lidi. Tradisi ini digelar setiap 7 hari setelah Hari Raya Idul Fitri atau 7 Syawal sebagai bagian dari perayaan Syawalan dan telah dipertahankan secara turun-temurun. Baku pukul menyapu yakni atraksi budaya di mana para pemuda saling memukul batang sapu lidi sebagai simbol kekuatan, keberanian, dan semangat persaudaraan. Para peserta dibagi dalam 2 kelompok, memakai celana pendek, bertelanjang dada serta pengikat kepala berwarna sebagai ciri khasnya. Tradisi ini bukan sekedar pertunjukan, tetapi juga syarat makna historis dan kultural, mengingatkan masyarakat akan nilai perjuangan leluhur yang gigih mempertahankan tanah air dari penjajahan. Selain itu, pukul sapu kini menjadi salah satu daya tarik budaya dan wisata unik di Maluku yang memperkuat jati diri serta rasa cinta terhadap warisan budaya lokal. Jadi, mari katong jaga dan lestarikan tradisi pukul sapu lidi. Itu sudah jadi bagian dari kekayaan budaya Maluku.

Mbak Saudara, tahukah Anda bahwa di tengah perubahan zaman, kita butuh sesuatu yang kuat untuk menjaga diri, yaitu karakter. Pagar karakter adalah benteng dalam kehidupan. Ia melindungi kita dari pengaruh buruk dan membimbing kita untuk tetap berada di jalan yang benar. Kejujuran, disiplin, dan tanggung jawab semua dimulai dari hal kecil. Tepat waktu, berkata sopan, dan menepati janji. Jika terus dilatih, nilai-nilai ini akan menjadi kebiasaan dan akhirnya membentuk pribadi yang tangguh. Karakter tidak dibangun dalam sehari, tapi dari kebiasaan yang dilakukan setiap hari. Mari kita bangun pagar karakter dari diri sendiri, keluarga, hingga lingkungan sekitar.

Bah saudara semua, saat ini pemerintah di bawah pimpinan Prabowo Subianto dorong langkah besar lewat Asta Cita, 8 program utama untuk masa depan Indonesia yang lebih kuat. Mulai dari perkuat ekonomi rakyat, tingkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, sampai jaga ketahanan pangan dan keamanan negara. Ini bukan cuma program pemerintah, tapi ajakan untuk katong semua ambil bagian. Mari katong dukung dengan tindakan nyata, kerja jujur, hidup sehat, jaga persatuan, dan saling bantu antar sesama. Ingat ya, saudara, Indonesia maju bukan cuma mimpi, tapi tujuan yang katong bisa capai sama-sama.

Mbak Saudara, pernahkah merasa kesal saat seseorang menyerobot antri? Padahal antri adalah cermin dari sikap saling menghargai. Budaya antri bukan sekedar menunggu giliran, tapi tentang menghormati hak orang lain. Di tempat umum, di bank, di rumah sakit, pelabuhan, atau di pasar, antri menciptakan ketertiban. Tanpa antri, yang terjadi hanyalah kekacauan. Memang, menunggu kadang terasa membosankan. Namun dari situ kita belajar sabar, disiplin, dan menghargai proses. Ingat, semua orang punya kepentingan yang sama, dan setiap orang berhak dilayani sesuai urutan. Mari biasakan budaya antri, dimanapun kita berada, mulai dari diri sendiri, beri contoh bagi sekitar. Karena masyarakat yang tertib lahir dari kebiasaan kecil yang kita jaga secara bersama-sama.

Di era digital, informasi menyebar cepat. Literasi digital membantu kita memilah informasi, melindungi data pribadi, dan menghindari hoax. Gunakan internet secara cerdas, etis, dan bertanggung jawab. Dunia digital yang sehat dimulai dari pengguna yang bijak.

0: Dua, tiga, empat.
1: Kawan, Ali ada dulu hitung apa itu?
0: Kawan nih, mari sini. Jang Ali beribut. Katun dua tangkap anak-anak sekolah yang mau bolos nih.
1: Maksudnya, anak-anak sekolah siapa yang mau bolos?
0: Mari lalu Ali lihat. Dari tadi yang beta hitung, sekitar 5 orang siswa laki-laki yang berjalan ke dalam lorong itu. Di dalam situ kan seng ada sekolah, berarti su pasti dong mau bolos tuh.
1: Ali ini paling sabaran. Ali tahu kah sing, di dalam lorong tuh sekarang su ada sekolah. Akan pun nama sekolah rakyat. Jadi yang dari tadi Ali lihat anak-anak sekolah, itu dong yang sekolah di sekolah rakyat itu.
0: Sabar, sabar. Tadi Ali bilang sekolah rakyat. Maksudnya itu sekolah yang bagaimana, Lai?
1: Mari lah beta bilang par Ali. Sekolah rakyat itu sekolah berasrama yang dirancang untuk memastikan para siswa mendapatkan pendidikan dan pengasuhan yang optimal. Fasilitas yang disediakan yang ada di asrama itu bagi siswa dan guru serta ruang kelas yang dilengkapi dengan sarana belajar modern. Jadi yang Ali lihat anak-anak sekolah dari tadi itu bukan dong mau bolos, tapi dong mau pergi di sekolah.
0: Oh, begitu kah? Dangkelai, Ale su jelaskan par beta. Kalau seng begini, orang su bilang beta salah tangkap lai.
2: Sembilan puluh FM Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia, bersaudara. Katong sudah di tepat pukul 10 waktu Indonesia Timur.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.
6: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Eh kawan nih, dengar sini. Indonesia itu sebenarnya punya sumber energi yang melimpah itu dari alam. Tau gak sih?
1: Betas tau ale pun maksud nih. Pasti minyak bumi dan batu bara tuh.
0: Itu batu kawan. Tapi sebenarnya itu bukan itu saja. Ada yang namanya energi terbarukan. Seperti tenaga surya dari matahari, panas bumi, air, sapi angin juga bisa.
1: Oh, berarti akan sama dengan di PLTS Terapung Cirata itu tuh, yang pakai panel surya di atas waduk tuh.
0: Itu betul. Ada juga yang namanya pembangkit angin seperti PLTB Sidrap di Sulawesi Selatan sana. Sama itu hei, ramah lingkungan, ding akan segera habis. Sudah tinggal cerita angin habis, angin terkena habis.
1: Iya, berarti selain katong hemat energi, bisa dibilang juga katong ikut perjaga bumi nih.
0: Tepat kawan nih, dengan beralih ke energi terbarukan, katong-katong ini bisa mengurangi polusi dan mewariskan lingkungan yang lebih bersih para katong pun anak cucu generasi mendatang nih.
1: Lalu kalau Ale bilang menjaga bumi, kira-kira menjaga bumi ini katong mulai akan dari mana kawan?
0: Hei dengar sini, dari hal sederhana saja. Kayak apa di rumah tuh hemat listrik, dukung energi bersih, dan betul, jadi bagian betul dari perubahan. Gampang gak sih?
1: Iya betul deh, mantap mantap mantap. Dengan memanfaatkan energi terbarukan, kita berkontribusi untuk Indonesia yang lebih ramah lingkungan dan bumi yang lebih sehat.

Masyarakat dihimbau untuk lebih waspada terhadap perubahan kondisi cuaca. Udara yang kering dan berdebu berpotensi memicu gangguan kesehatan seperti flu, batuk, dan iritasi saluran pernapasan. Selain itu, resiko kekurangan cairan tubuh juga meningkat akibat suhu yang lebih panas. Jaga pola hidup sehat, perbanyak konsumsi air putih, serta kurangi aktivitas di luar ruangan pada siang hari.

Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa yang memengaruhi kehidupan sehari-hari. Ketika inflasi terkendali, daya beli masyarakat terjaga dan ekonomi berjalan stabil. Pengendalian inflasi membutuhkan peran bersama. Pemerintah menjaga pasokan dan distribusi. Pelaku usaha menjaga harga wajar dan masyarakat menerapkan konsumsi bijak. Dengan memahami inflasi, kita tidak panik, tetap siap dan cerdas mengelola keuangan keluarga. Inflasi terkendali, kesejahteraan pun terjaga.

masyarakat dihimbau untuk lebih waspada terhadap perubahan kondisi cuaca. Udara yang kering dan berdebu berpotensi memicu gangguan kesehatan seperti flu, batuk, dan iritasi saluran pernapasan. Selain itu, resiko kekurangan cairan tubuh juga meningkat akibat suhu yang lebih panas. Jaga pola hidup sehat, perbanyak konsumsi air putih, serta kurangi aktivitas di luar ruangan pada siang hari.

0: Adi, Ali ngopi mana tuh?
1: Kawan nih, beta ada ngopi tabang pohon dolo. Biar utang nih dia akan luas sadiki toh.
0: Tapi tunggu dolo. Kalau semua pohon nih Ali tabang, tanah nih akan bisa longsor jua.
1: Iyo batul lah ye, beta sem pikir sampai ke situ lagi.
0: Labe baik tuh, katong jaga pohon yang ada nih. Deng labe bagus lagi katong tanam yang baru biar pohon nih akan banyak.
1: Basudara, pohon adalah pelindung bumi. Mari katong jaga dan lestarikan alam.

Maltri 90,1 FM, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Basudara Gubernur Hendrik Lewerisa mengungkapkan pelaksanaan program makan bergizi gratis di wilayah Maluku terus menunjukkan perkembangan positif. Hingga saat ini katanya sebanyak 106 satuan pelayanan pemenuhan gizi telah berproses di berbagai titik atau mencapai 55,21% dari total potensi 192 unit untuk direncanakan. Data tersebut dipaparkan Gubernur saat membuka sosialisasi program MBG bersama komunitas di kantor Gubernur Maluku pada Kamis 7 Mei 2026. Gubernur merinci program ini telah menjangkau 222.640 siswa atau sekitar 54,54% dari total target serta mencakup lebih dari 19.000 ibu hamil untuk ibu menyusui dan juga balita di seluruh Maluku. Selain pemenuhan gizi, program strategis nasional ini juga berdampak signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja lokal. Tercatat sekitar 14.075 relawan dan tenaga kerja terlibat dalam rantai operasional MBG yang dinilai mampu menggerakkan roda ekonomi masyarakat serta memperkuat peran UMKM di daerah. Terkait standar keamanan pangan, Gubernur Hendrik memastikan 69 unit SPPG telah mengantongi sertifikat Laik Haji Sanitasi atau SLHS dan sistem pengelolaan limbah yang memadai. Sementara itu, 37 unit lainnya masih dalam proses pemenuhan standar demi menjamin kualitas makanan yang didistribusikan kepada penerima manfaat. Dan meski capaian sudah terlihat, Gubernur Maluku mengaku kondisi geografis wilayah kepulauan masih menjadi tantangan utama dalam pemerataan layanan. Dan ia juga berkomitmen untuk mempercepat pembangunan infrastruktur pendukung agar masyarakat di daerah terpencil juga bisa merasakan manfaat program Menuju Indonesia Emas 2045.

Saudara, Pesta Bola 2026 sudah di depan mata. Suasana pasti panas, tapi katong harus santai. Dukung tim jagoan boleh keras, tapi jangan sampai baku maki, apalagi baku pukul. Itu yang keren pas kali. Katong nih Basudara, beda warna jersey, tapi tetap satu rasa. Nonton bareng, Bataria gol, itu bikin seru. Bukan cari masalah. Ingat tangi, bola cuma 90 menit, tapi persaudaraan itu seumur hidup. Jadi bersaudara, mari katong jaga suasana tetap aman, biar pesta bola nih jadi cerita manis, bukan cerita pedih.

0: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.
1: News Pro Ampa, tepat jam 11 waktu Indonesia Timur.

0: Bapak Saudara, dua jemaah calon haji asal Provinsi Maluku terkonfirmasi telah dinyatakan batal berangkat ke Tanah Suci pada musim haji tahun 2026 ini. Dua calon haji tersebut yakni Jasin Oi asal Kabupaten Seram bagian Timur dan juga Rianti Ali Suhail asal Kota Ambon. Jasin gagal berangkat karena meninggal dunia sedangkan Rianti akibat sedang dalam kondisi hamil. Kepala Staf Penyelenggara Haji dan Umroh Provinsi Maluku, Jumadi Wali, memastikan meski terdapat pembatalan, kuota tersebut tidak hangus. Sesuai dengan regulasi yang ada, posisi kedua jemaah tersebut langsung diisi oleh jemaah yang berada dalam urutan daftar antrian berikutnya. Langkah cepat penggantian ini dilakukan agar kuota Haji Maluku tetap terpenuhi secara maksimal dan menurutnya jemaah pengganti juga telah memenuhi persyaratan administrasi dan kesehatan sehingga siap diberangkatkan bersama rombongan lainnya. Sementara itu, jemaah kloter 24 yang berjumlah 393 orang telah dilepas secara resmi oleh Gubernur Maluku Hendrik Lewerisa. Gubernur berharap jemaah calon haji Maluku selalu memprioritaskan kesehatan dan kebugaran selama berada di Tanah Suci.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 12 waktu Indonesia Timur.

Nah, saudara, jangan cuma sibuk kejar kerja sampai lupa jaga badan ya. Hidup sehat itu penting sekali. Mulai dari makan yang baik-baik, banyak sayur dan buah, jangan tiap hari gorengan terus. Terus jangan lupa olahraga sedikit. Jalan kaki kah, lari-lari kah, yang penting badan tetap bergerak. Air putih juga mesti cukup, jangan tunggu haus baru minum. Istirahat yang cukup, jangan begadang terus cuma perlihat HP. Ingat deh, kalau badan sehat, katompung aktivitas jadi lancar. Jadi, mari wasudara, mulai dari sekarang, jaga kesehatan demi hidup yang lebih baik.

Tradisi di Maluku, seperti upacara adat, sasi, hingga makan patita, mencerminkan kearifan lokal yang menjaga keseimbangan ekosistem dan mempererat ikatan sosial. Dari larangan panen untuk melindungi laut hingga makan bersama yang menyatukan hati, setiap tradisi adalah cerminan nilai luhur yang tetap relevan di tengah arus modernisasi. Warisan budaya ini bukan sekedar ritual, tetapi juga cerminan semangat gotong royong dan penghormatan terhadap leluhur yang terus diwariskan kepada generasi mendatang untuk menjaga jiwa Maluku yang autentik.

Rombat FM saudara semua kembali di 90,1. Tadi ada Cesalino ya dengan Ego. Oke, dan saudara, masalah yang terjadi di Kota Ambon kalau sampai hujan tuh pasti sampah ya. Betul gak Sing? Karena sampah biasanya kalau di daerah kali ya itu pasti ada yang tergenang, mungkin ada yang di luar kali juga. Mereka membuang sampah juga banyak ya. Kita kesadaran dari kita sendiri masyarakat yang memang harusnya tahu bahwa bahaya buang sampah di sungai. Itu yang paling harus kita lihat ya. Tapi ada masalah juga menyangkut kemarin kita baca tuh. Dari bapak-bapak kita yang mengangkut sampah itu mereka katanya belum digaji. Makanya mereka mogok. Tidak mengangkat sampah itu kemarin, tapi mudah-mudahan sudah terrealisasi dan sampah-sampah mereka sudah angkat. Karena kita lihat di sebelah kita sini sampahnya bersih. Mudah-mudahan segala sesuatu itu berjalan dengan baik dan cuaca hujan ini tidak menghambat ya aktivitas kita untuk bekerja ataupun aktivitas kita di rumah pastinya. Oke, tetap di Prompat FM Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia.

Kompat FM Basudara, semua kembali di 90,1 Radio Republik Indonesia Ambon. Dan Basudara, Gubernur Maluku Hendrik Leurisa mengungkapkan pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG di wilayah Maluku terus menunjukkan perkembangan positif. Hingga saat ini katanya sebanyak 106 satuan pelayanan pemenuhan gizi telah dioperasikan di berbagai titik atau mencapai 55,21% dari total potensi 192 unit yang direncanakan. Data tersebut dipaparkan Gubernur saat membuka sosialisasi program MBG bersama komunitas di kantor Gubernur Maluku pada hari Kamis kemarin. Dan Pak Gubernur juga merincikan program ini telah menjangkau 222.640 siswa atau sekitar 45,54% dari total target, serta mencakup lebih dari 19.000 ibu hamil, ibu menyusui, dan balita di seluruh Maluku. Selain memenuhi gizi, program strategis nasional ini juga berdampak signifikan ya terhadap penyerapan tenaga kerja lokal. Tercatat itu sebanyak 14.075 relawan dan tenaga kerja terlebih dalam rantai operasional MBG yang dinilai ya mampu menekankan roda ekonomi masyarakat serta memperkuat peran UMKM di daerah. Informasi selengkapnya Bos Saudara bisa kutip langsung ya di laman rri.co.id.

Kolesterol tinggi sering datang diam-diam tanpa kita sadari, namun dampaknya nyata. Penyakit jantung, stroke, hingga gangguan kesehatan lainnya bisa bermula dari pola hidup yang tidak terjaga. Saatnya kita lawan. Mulai dari mengatur makanan, kurangi gorengan, perbanyak sayur dan buah. Luangkan waktu untuk bergerak minimal 30 menit setiap hari. Jangan lupa, istirahat cukup dan kelola stres dengan baik. Dan yang terpenting, rutin periksa kesehatan. Melawan kolesterol bukan hal sulit jika dimulai dari kebiasaan kecil yang konsisten, karena tubuh yang sehat adalah kunci untuk menikmati hidup lebih lama dan lebih bahagia. Mulai hari ini, lawan kolesterol demi masa depan yang lebih baik.

Maluku dikenal sebagai negeri yang kaya akan budaya dan kreativitas. Dari tangan-tangan terampil para pelaku UMKM, lahirlah berbagai kerajinan khas yang unik dan bernilai tinggi. Mulai dari anyaman yang dijadikan tikar, tas hingga topi tradisional, ada juga kerajinan dari kulit kayu yang diolah menjadi kain dan souvenir khas Maluku. Keindahan Laut Maluku pun dimanfaatkan menjadi aksesoris menarik dari kerang dan mutiara seperti kalung, gelang, dan hiasan rumah. Selain itu, ada juga kerajinan tenun tradisional Maluku serta miniatur perahu kora-kora yang menjadi simbol budaya maritim daerah ini. Setiap produk bukan sekedar barang, tetapi juga cerita, identitas, dan kebanggaan masyarakat Maluku. Jadi, ayo bersaudara, Katung Bali produk UMKM khas Maluku. Dari tangan kreatif akan jadi produk yang bikin Katung anak Maluku bangga.

Bapak saudara semua, saat ini pemerintah di bawah pimpinan Prabowo Subianto dorong langkah besar lewat Astacita, 8 program utama untuk masa depan Indonesia yang lebih kuat. Mulai dari perkuat ekonomi rakyat, tingkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, sampai jaga ketahanan pangan dan keamanan negara. Ini bukan cuma program pemerintah, tapi ajakan untuk katong semua ambil bagian. Mari katong dukung dengan tindakan nyata, kerja jujur, hidup sehat, jaga persatuan, dan saling bantu antar sesama. Ingat ya, Pak Saudara, Indonesia maju bukan cuma mimpi, tapi tujuan yang katong bisa capai sama-sama.

Perempat FM saudara semua, itu tadi ya yang asik sekali untuk kita nikmati di saat ini. Dan saudara, dua jemaat calon haji asal Provinsi Maluku berkonfirmasi ya telah dinyatakan batal berangkat ke Tanah Suci pada musim hujan tahun 2026 ini. Dan dua calon haji tersebut yakni Yasin Oi ya, itu 92 tahun asal Kabupaten Seram bagian timur, dan Rianti Ali Suhyali ini 40 tahun asal Kota Ambon. Dan Yansi gagal berangkat karena meninggal dunia ya, dan bersaudara, sedangkan Rianti akibat sedang dalam kondisi hamil. Kepada staf penyelenggaraan haji dan umroh Provinsi Maluku, Jumadiyah ini memastikan meski terdapat pembatalan, kota tersebut tidak hangus. Sesuai dengan regulasi yang ada, posisi kedua jemaat tersebut langsung diisi oleh jemaah yang berada dalam urutan daftar antrean berikutnya. Informasi selengkapnya Pak Saudara bisa kutip langsung di laman rri.co.id.

Di era digital, informasi menyebar cepat. Literasi digital membantu kita memilah informasi, melindungi data pribadi, dan menghindari hoax. Gunakan internet secara cerdas, etis, dan bertanggung jawab. Dunia digital yang sehat dimulai dari pengguna yang bijak.

0: Satu, dua, tiga, empat.
1: Kawan, Ali ada dulu hitung apa itu?
0: Kawan nih, mari sini. Jangan Ali beribut. Katung dua tangkap anak-anak sekolah yang mau bolos nih.
1: Maksudnya, anak-anak sekolah siapa yang mau bolos?
0: Mari lalu Ali lihat. Dari tadi yang beta hitung, sekitar 5 orang siswa laki-laki yang berjalan ke dalam lorong itu. Di dalam situ kan seng ada sekolah, berarti supasti dong mau bolos tuh.
1: Ali ini paling sabaran. Ali tahu kah sing, di dalam lorong tuh sekarang su ada sekolah. Akan pun nama Sekolah Rakyat. Jadi yang dari tadi Ali lihat anak-anak sekolah, itu dong yang sekolah di Sekolah Rakyat itu.
0: Sabar, sabar. Tadi Ali bilang Sekolah Rakyat. Maksudnya itu sekolah yang bagaimana, Lai?
1: Mari, Labeta bilang par Ale. Sekolah Rakyat itu sekolah berasrama yang dirancang untuk memastikan para siswa mendapatkan pendidikan dan pengasuhan yang optimal. Fasilitas yang disediakan yang ada di asrama itu bagi siswa dan guru serta ruang kelas yang dilengkapi dengan sarana belajar modern. Jadi yang Ale lihat anak-anak sekolah dari tadi itu bukan dong mau bolos, tapi dong mau pergi di sekolah.
0: Oh, begitu kah? Dangkelai, Ale su jelaskan par beta. Kalau seng begini, orang su bilang beta salah tangkap lai.

Pro 4 FM bersaudara itu satu yang asik sekali dari Kenya dengan Cinta Terlambat. Wow, siapa yang terlambat oleh cinta? Jangan ya bersaudara. Oke, okay. Dan bersaudara,

Bersaudara Kanwil Kemenkum Maluku terus menghadirkan layanan hukum yang lebih dekat dan merata ya, melalui penguatan pos bantuan hukum di Kecamatan Amahai dan Kecamatan Teluk El Paputi, Kabupaten Maluku Tengah pada kemarin. Dan kegiatan ini menjangkau 6 negeri yakni Waraka, Sahulau, Tananahu dan Rutan, dan juga ada Sepat, dan terakhir itu Tomilowu. Sebagai bagian dari langkah strategis memperluas akses bantuan hukum hingga ke tingkat desa, dan saudara, pendampingan dilakukan melalui pembentukan pos bankum di negeri Waraka dan negeri Tananahu ini, serta pembinaan ya hukum dan pembuatan kapasitas para legal ya di negara Sahulau dan negara Rutan dan juga negara Tomilowu. Upaya ini memastikan pos bankum ini tidak hanya terbentuk saja, tetapi juga berfungsi aktif sebagai pusat layanan hukum masyarakat juga. Selain penguatan kelembagaan, kegiatan ini juga beratkan ya pada peningkatan kualitas sumber daya manusia serta tata kelola layanan, termasuk kemampuan para legal dalam melakukan pelaporan melalui sistem informasi yang terintegrasi. Hasilnya, saudara, seluruh lokasi tetap didukung sarana dan prasarana pos bankum ini yang memadai juga, serta para legal ini yang semakin siap dalam memberikan layanan dan pendampingan hukum kepada masyarakat juga. Apa kabar untuk saudara semua? Waktu libur panjang, bukan ya, bukan waktu libur sebenarnya, we work from home ya, work from anyway juga ya, saudara di rumah sana berarti masih mengerjakan tugas. Ada di sini teman-teman kita yang memang tidak kerjakan di rumah, dong datang di kantor untuk mengerjakan segala sesuatu yang mungkin harus siap ya. Jadi otomatis punya pendampingan dengan teman-teman supaya itu bisa berjalan dengan baik pastinya. Oke, dan beta masih dengan lagu-lagu asik teman ibu saudara di siang hari ini. Kalau tadi ada cinta seterlambat, kali ini ada emosi ya. Emosi karena hujan, jangan ya saudara.

Pengurus samaan gender memastikan perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan yang adil dalam pendidikan, ekonomi, dan pembangunan. Ketika semua diberi ruang berkontribusi, hasil pembangunan menjadi lebih inklusif dan berkelanjutan. Setara bukan persaingan, melainkan kolaborasi.

Ban Sudara, Pesta Bola 2026 su paling dekat. Deng antusiasme katong semua su paling terasa pas sekali. Saat mendukung katong pun tim jagoan, ayo katong tunjukkan sikap dewasa. Jangan sampai emosi labi, sampai baku marah atau bikin meribos. Perbedaan pilihan itu hal biasa, tapi persaudaraan tetap harus jadi yang utama. Karena katong ini bersaudara. Jadikan momen nonton bola sebagai ajang kebersamaan, saling menghargai, dan mempererat katong hubungan antar sesama. Ingat sama saudara, sportivitas itu mencerminkan katong pun jadi diri sebagai masyarakat yang berbudaya. Mari, saudara, rayakan pesta bola dengan aman, tertib, yang penuh dengan sukacita.

Rompat FM, saudara semua, kembali di 90,1 Radio Republik Indonesia Ambon. Dan saudara BTNC masih tetap setia menemani saudara. Beta ingatkan aja untuk saudara, mungkin saudara yang saat ini ya lagi di rumah, hati-hati ya, karena hujan terus turun di saat ini. Mungkin selokan-selokan saudara bisa lihat, jangan sampai ada yang menghambat aliran air ya, entah itu sampah atau apa. Jangan sampai akan orang Ambon bilang akan taprop, lalu bikin saudara susah sendiri karena banjir. Oke, mungkin yang sementara dengan kendaraan roda 2 maupun roda 4 berhati-hati, karena kalau sampai hujan tuh pasti licin ya. Kalau mau buru cepat, jangan sampai saudara balap, saudara lupa akan kecepatan yang saudara bawa, akhirnya merugikan saudara sendiri. Betul kesing. Oke, dan saudara ada ayah yang minta mau kasih teman ibu saudara saat ini.

0: Ujanginnya yang Valenti, Valenti, Valenti Sadiki Ujang, Valenti Sadiki Ujang.
1: Yo Ade, ini kan dia pembaku. Kalau musim hujan, tetap hujan seade. Nanti kalau datang musim panas, mengilu panas sih. Panas lagi nih sekali.
0: Hujan panas, lalu bilang apa kakak?
1: Iyo Ade, aku minta syukur.
0: Oh, minta syukur pada hujan dan panas sih.
1: Aku minta syukur karena semua ini tuang pun segalanya.

Hai teman, tahukah kamu usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM adalah tulang punggung ekonomi Indonesia? Dengan belanja produk UMKM lokal, kamu ikut membantu jutaan pelaku usaha kecil bertahan, berkembang, dan menciptakan lapangan kerja baru. Bayangkan, satu pembelianmu saja bisa mengubah kehidupan mereka dan keluarganya. Ayo, jadikan produk lokal pilihan utama. Dukung UMKM untuk Indonesia yang lebih kuat dan sejahtera.

Rompat FM, bersaudara semua, kembali di 90,1 Radio Republik Indonesia Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Dan bersaudara, Kepala Badan Pusat Statistik ya Provinsi Maluku, Marije Pati Pawalapia ya, ini menjelaskan adanya tren kenaikan signifikan pada jumlah penduduk usai kerja di wilayah Maluku. Tercatat pada Februari 2026 jumlah PUK mencapai ini 1.487.538 orang, atau itu mengalami kenaikan ya sebanyak 21.310 orang dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya. Dari total penduduk usia kerja tersebut, mayoritas masuk ke dalam kategori angkatan kerja yang mencapai itu angka 1 juta lebih ya. Sementara itu juga sisa tercatat ini sebagai kelompok bukan angkatan kerja dengan jumlah sebanyak 478.428 orang. Dan dikatakan berdasarkan gender terdapat ketimpangan ya partisipasi antara kelompok laki-laki dan perempuan di pasar kerja. Tingkat partisipasi angkatan kerja laki-laki tercatat itu cukup tinggi ya di angka 78,81%, dengan TPKA ini perempuan berada di level 56,70%. Tren di satu tahun terakhir ya memperlihatkan bahwa partisipasi laki-laki mengalami lonjakan sebesar 1,74 poin. Sebaliknya, partisipasi perempuan justru mengalami sedikit kontraksi dengan penurunan ini sebesar 1,21% poin dibandingkan Februari 2026. Informasi itu saya kutip langsung ya dari laman rri.co.id.

0: galap. Ini beta ada menyanyi Ambon Manis. Anak satu nih, dia tinggal kong buang sampah sabaran saja iku, dia pun suka. Tamange, jang ale buang sampah di situ.
1: Hi, barang kenapa ale larang beta semboleh buang sampah di sini? Dari dulu jua beta biasa buang sampah di sini, tapi seng ada orang yang larang. Jang talal bikin diri lah, tamang.
0: Bukan bikin diri, tamang. Tapi kan ale lia di sana tuh. Pemerintah su siapkan tampa par ketong buang akan sampah-sampah tu. Kalau ale sembuang sampah di akan pun tampa yang dong su sediakan, lalu nanti sampah-sampah tu akan tacecer ke sana kemari. Nanti akan bisa bikin kotor ketong pun lingkungan nih. Lalu selain lingkungan yang akan kotor, pasti akan pun bau yang seng enak tu ketong bisa dapat cium akan, dan yang pasti akan bisa bikin penyakit pak ketong. Jadi kalau bisa, jang ale buang sampah sabaran, tamangi.
1: Tamang, coba mari ale lia. Beta buang sampah di sini jua seng jauh dari tempat sampah yang pemerintah dong su siapkan. Jadi nanti kalau oto datang angkut akan sampah nih, pasti dong angka yang beta buang di sini lah itu, tamang.
0: Iya betul. Kalau ale bilang petugas lia akang, ya syukur. Kalau petugas yang dapat lia, lalu bagaimana? Pasti nanti dinas-dinas terkait yang ale dong kasih salahkan toh.
1: Tapi betul juga yang ale bilang tamangi, katon tinggal di sini berarti katon juga harus jaga lingkungan tanpa katon tinggal nih. Jangan sampai karena kotoran pung ula, orang lain yang kenal akan pung imbas. Dan kebanyalah tamang suka si penjelasan par beta terkait dengan bahaya buang sampah nih, tamang.
0: Oke, sama-sama tamang.

0: News Pro Ampa, tepat jam 14 waktu Indonesia Timur.
1: Basudara Gubernur Maluku, Pak Hendrik Lewarisa mendorong optimalisasi potensi pangan lokal yang pelaksanaan program makan bergizi gratis di Provinsi Maluku. Ia menegaskan hasil laut, sagu dan produk pertanian lokal harus menjadi bagian utama dalam rantai pasokan program untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah. Hal itu ditekankan Gubernur dalam kegiatan sosialisasi bersama Badan Gizi Nasional di Aula Kantor Gubernur Maluku pada kemarin. Menurutnya, kelibatan produk lokal tidak hanya menjamin kesegaran gizi, tapi juga menciptakan multiplier dan bagi para petani, nelayan, dan pelaku UMKM di bumi raja-raja.
0: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 15 waktu Indonesia Timur.

0: Nah, saudara, Pesta Bola Dunia tahun 2026 akan jadi momen kebersamaan perketun semua.
1: Ingat, Mbak Saudara, katong dukung tim favorit itu biasa. Tapi yang sampai emosi berlebihan lalu ganggu ketertiban umum.
0: Rayakan dengan bijak, hindari konsumsi minuman keras yang bisa merugikan diri sendiri dan orang lain dalam setiap kegiatan nobar. Lalu jangan lupa, pastikan keamanan lingkungan tetap terjaga, terutama bagi anak-anak dan keluarga.
1: Katong semua sama-sama jaga katong pun daerah. Pesta Bola 2026, tertib, aman, dan bermartabat.

0: bagus ye. Oh, saya lihat padi di sana tu. Tahun ini akan tumbuh paling bagus sih.
1: Iya wali bapak amat ini. Sekarang nih, katong su pakai bibit yang unggul. Lalu akan pun alat nih, katong pakai alat tanam baru dari pemerintah bapak amat. Jadi akan paling cepat tumbuh, akan pun hasil juga paling banyak.
0: Wih, mantap kalau begitu. Jadi katong bisa makan dari katong pun hasil sendiri. Semperlu katong pi bali baras-baras impor ke baras apa tuh.
1: Betul bapak amat. Lalu ini akan pun nama swasembada pangan. Jadi kalau Indonesia ini bisa mandiri, katong pun petani-petani juga dong makin sejahtera semua.
0: Kalau semua daerah begini tuh, pasti katong pun negara ini akan makin kuat. Dari tangan petani Indonesia lahir kemandirian bangsa. Mari dukung pertanian lokal, wujudkan swasembada pangan untuk Indonesia yang berdaulat.

0: Nyonge, kayak macam dari tadi beta perhatikan nih, Ale macam ada pikiran kah?
1: Saudara perempuan nih, bagaimana beta sin pikiran? Ale lihat saja, hujan ini akan tinggal turun terus ya, stop-stop. Jadi kalau hujan turun terus begini, beta jadi khawatir kalau ingat katong pumbah saudara yang tinggal di tebing dan di pinggir-pinggir kali sana tuh.
0: Sin usah khawatir, Yong. Kan sing ada kejadian apa-apa yang terjadi di dompun tempat tinggal tuh.
1: Betul, saudara perempuan nih. Kalau sekarang memang sin ada terjadi apa-apa. Tapi kalau hujan turun terus begini, beta tetap khawatir saja. Dan Ale tahu kaseng, beberapa hari kemarin beta ada baca info kalau ada rumah di tebing yang longsor akibat hujan yang turun dari pagi sampai malam. Jadi kalau hujan begini terus, tetap beta khawatir saja. Pas saudara yang ada tinggal di sana tuh, aduh. Sen tahu kata dompi bangun rumah di tebing dan di pinggir kali itu para apa?
0: Nyonge, kata mau bikin bagaimana? Dong bangun rumah di situ juga kan itu dong pun tanah toh. Jadi seng ada yang bisa larang dong, itu dong pun hak.
1: Betul saudara, kalau Ale bicara itu dong pun tanah dan dong pun hak, apa yang Ale bilang seng salah. Tapi Ale mesti tahu, sekarang ini pemerintah suka si himbauan per masyarakat semua. Siapa yang mau membangun, tetap wajib urus IMB atau izin membangun. Apalagi rumah yang mau dibangun akan pulokasi di tebing-tebing sana tuh. Seng ada IMB, tetap sembisa.

Mbak Saudara, pernahkah merasa kesal saat seseorang menyerobot antri? Padahal antri adalah cermin dari sikap saling menghargai. Budaya antri bukan sekedar menunggu giliran, tapi tentang menghormati hak orang lain. Di tempat umum, di bank, di rumah sakit, pelabuhan, atau di pasar, antri menciptakan ketertiban. Tanpa antri, yang terjadi hanyalah kekacauan. Memang, menunggu kadang terasa membosankan. Namun dari situ kita belajar sabar, disiplin, dan menghargai proses. Ingat, semua orang punya kepentingan yang sama, dan setiap orang berhak dilayani sesuai urutan. Mari biasakan budaya antri, dimanapun kita berada, mulai dari diri sendiri, beri contoh bagi sekitar. Karena masyarakat yang tertib lahir dari kebiasaan kecil yang kita jaga secara bersama-sama.

Metro 4 FM, bersaudara semua, kembali di 90,1 Radio Republik Indonesia Ambon. Dan bersaudara, menit yang ke-38 dari pukul 14 waktu Indonesia Timur. Kondisi di luar sana aman ya bersaudara, karena hujannya sudah reda. Mudah-mudahan saja semuanya berjalan lancar ya, karena kalau di Ambon sini kalau hujan sampai deras sekali pasti di Ayapati banjir, air tergenang ya bersaudara. Dan masalah ini dari dulu sampai sekarang belum juga terrealisasi ya, masih saja terjadi seperti itu. Tapi kita berdoa aja mudah-mudahan jangan sampai ya seperti tahun kemarin. Oke, ini satu yang terima kasih, lagu yang asik sekali dari Foton Karibo ya, You Understand.

Mbak Saudara, tahukah Anda bahwa di tengah perubahan zaman, kita butuh sesuatu yang kuat untuk menjaga diri, yaitu karakter. Pagar karakter adalah benteng dalam kehidupan. Ia melindungi kita dari pengaruh buruk dan membimbing kita untuk tetap berada di jalan yang benar. Kejujuran, disiplin, dan tanggung jawab semua dimulai dari hal kecil. Tepat waktu, berkata sopan, dan menepati janji. Jika terus dilatih, nilai-nilai ini akan menjadi kebiasaan dan akhirnya membentuk pribadi yang tangguh. Karakter tidak dibangun dalam sehari, tapi dari kebiasaan yang dilakukan setiap hari. Mari kita bangun pagar karakter dari diri sendiri, keluarga, hingga lingkungan sekitar.

0: Eh, Ali tahu gak sih tradisi pukul sapu di negeri Morella sana tuh? Itu tiap habis Idul Fitri, pemuda di sana baku pukul pakai sapu lidi. Itu bukan marah-marah, tapi itu simbol semangat, keberanian, dan persaudaraan. Di negeri Morella, Kecamatan Lihitu, Kabupaten Maluku Tengah, ada tradisi unik dan legendaris yang disebut pukul sapu lidi. Tradisi ini digelar setiap 7 hari setelah Hari Raya Idul Fitri atau 7 Syawal sebagai bagian dari perayaan Syawalan dan telah dipertahankan secara turun-temurun. Baku pukul menyapu yakni atraksi budaya di mana para pemuda saling memukul batang sapu lidi sebagai simbol kekuatan, keberanian, dan semangat persaudaraan. Para peserta dibagi dalam 2 kelompok, memakai celana pendek, bertelanjang dada serta pengikat kepala berwarna sebagai ciri khasnya. Tradisi ini bukan sekedar pertunjukan, tetapi juga syarat makna historis dan kultural, mengingatkan masyarakat akan nilai perjuangan leluhur yang gigih mempertahankan tanah air dari penjajahan. Selain itu, pukul sapu kini menjadi salah satu daya tarik budaya dan wisata unik di Maluku yang memperkuat jati diri serta rasa cinta terhadap warisan budaya lokal. Jadi, mari katong jaga dan lestarikan tradisi pukul sapu lidi. Itu sujadi bagian dari kekayaan budaya Maluku.
1: Rombat FM bersaudara semua dan bersaudara, menit yang ke-56 dari pukul 14 waktu Indonesia Timur. Dan satu donji terakhir, kita kasih nantinya bersaudara kita akan bergabung dengan program A4 RRI Jakarta untuk mengikuti budaya seribu pulau. Maaf, budaya Nusantara.

0: Rombat FM, saudara semua, kita bergabung dengan program Ampata dari Jakarta untuk mengikuti suara budaya Nusantara.
1: Perempat Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: digoreng dadakan.
1: Wih.
0: 500-an.
1: Sayang. Selamat ya, kamu sekarang udah punya semuanya, kamu udah sukses. Aku udah siap loh sayang dinikahin. Ayo, kamu kapan mau nikahin aku?
2: Sayang-sayang apa?
1: Ya kan kamu sayangnya aku.
2: Maksudmu sayang seperti apa? Ya kan? Sing koyo opo sayangnya maksudnya?
1: Hah? Kamu kan sayangnya aku
2: ceritanya. Aku koyo koyo nyelim, bok tinggal walaupun saya ingin ngomong sayangnya maksudmu sayang singnya opo?
1: Enggak gitu maksudnya sayang. Aku tuh kemarin tuh, aku tuh gak bermaksud apa-apa.
2: Gak bermaksud apa-apa, maksud... aku flexing-flexing, aku koyo ngono gulung kuming, bok tinggal loh aku.
1: Enggak, aku tepuk.
2: Saya ketika aku koyo ngene, kau ngomong sayang-sayang.
1: Ya minta maaf, aku
2: gak iso, iso, selera aku is duduk tau bulat yo. Sing tekone mek sayangnya dadakan.
3: Weh,
2: aku mau tinggal.
3: King.
2: Dan saya aku bayangnya.
4: Ayo, King.
2: Sepuluh nih, aku sampe kocok-kocok.
3: Burung si wedaan kau ngomong deh, ngopo King, ayo, King, ayo.
1: Kok ditinggal? Enggak, kalau aku salah.
3: Mas King.

0: 105,1 Pro 2 FM teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku krungu salammu, tombo kangen.
2: Samo-samo.
3: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
9: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
10: Pro4 FM Suara Budaya Nusantara, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa RRI Net dan juga pendengar Pro4 dimanapun Anda berada. Ketemu lagi bareng Ayu Juriti ya, dari Pro4 Jakarta di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara Pro4 Network hari ini, hari Jumat tanggal 8 Mei 2026. Gimana kabarnya? Sehat ya? Mudah-mudahan sehat, waras, seger pokoknya Abang Po dan juga pendengar Pro4, pemirsa RRI Net, mudah-mudahan ya di hari di Jakarta yang lumayan panas ya kalau dilihat di depan ya. Aja enggak berani keluar. Takut nih. Takut melepuh juga, enggak deh, enggak sampai segitunya juga mataharinya ya. Di hari ini ya dari Pro4 Jakarta kita bakal ngobrolin soal budaya pastinya. Di siaran berjaringan hari ini barengan dengan teman-teman kita di Pro4 Semarang. Dan hari ini sudah tergabung ya dengan Pro4 Semarang, yaitu dengan Mbak Michelle Sabda. Assalamualaikum, selamat siang. Assalamualaikum, selamat siang Mbak Michelle. Iya, coba dicek dulu mic-nya.
11: Oke, sebentar. Dan, halo, sudah terdengar lah? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Jo. Iya. Apa kabar hari ini?
10: Baik, sehat. Gimana di Semarang hari ini?
11: Semarang terpantau saat ini panas banget.
10: Panas ya, berarti sama kayak kita Jakarta. Ya. Siap. Mbak Michelle, hari ini kita bakal ngomongin soal apa sih?
11: Kali ini kita akan bahas racik aksara, racik rasa. Uh-huh. Kita akan cari tahu tentang jamu. Uh-huh. Dari manuskrip-manuskrip yang ada di Jawa gitu ya.
10: Oh,
11: tadinya memang
10: gitu.
11: Naskah-naskah Jawa gitu.
10: Jadi sebenarnya jamu itu udah ada dari dulu gitu ya, hitungannya kalau kita lihat dari manuskrip ya. Oke, siap
11: betul.
10: Dengan narasumber yang sudah hadir sepertinya ya di studio ya. Dengan siapa itu, Mbak Michelle?
11: Ini ada Pak Didi Supriyadi, S.Pd., M.Pd. Ini ternyata kebetulan pun juga dosen dulu. Dosen misal dulu di perkuliahan. Ini dosen Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Semarang.
10: Assalamualaikum, selamat siang Bapak.
12: Waalaikumsalam Mas Jo.
10: Iya, sehat ya Pak ya?
12: Ya.
10: Oh,
12: alhamdulillah sehat.
10: Siap, Mbak Michelle. Karena hari ini kan kita bakal nanti juga akan ajak interaksi dengan pendengar Pro4 dan juga pemirsa RRI Net. Kira-kira nomornya Pro4 Semarang berapa ya untuk nanti bisa dihubungi di sana?
11: Untuk nomornya di 024-8316-661. Misal ulangi lagi ya, di 024-8316-661. WhatsAppnya boleh juga Bang Ju?
10: WhatsApp boleh.
11: Boleh di 0811-27-77-914, tapi untuk pesan aja.
10: Pesan WhatsApp ya, siap sama ya. Di Jakarta juga sama, Bampo hanya terima pesan WhatsApp saja di 0812-1124-928. Dan untuk nomor GSM-nya 021-350-4510. Mbak Michelle dan juga Pak Didi, dipersilakan untuk bahasan kita tema hari ini. Nanti kita akan jeda juga setelah bahasan pertama dengan lagu ya Mbak Michelle ya. Monggo.
11: Oke, siap. Seperti yang tadi sudah disampaikan, kita akan bahas racik aksara, racik rasa, menggali jamu dari manuskrip Jawa. Dan ini memang sudah jadi bidangnya Pak Didi nggih. Walaupun baru-baru aja ya, baru-baru aja gitu ya belajar tentang jamu yang ternyata ditemukan juga di manuskrip-manuskrip Jawa gitu. Ya, mungkin kita langsung mulai aja dari awal mula, ya. Ini jamu ini terlebihnya terdokumentasi dalam peradaban Jawa itu mulai kapan sih Pak, kalau boleh tahu?
12: Sebelumnya untuk mengkonsumsi jamu ya, itu orang-orang Jawa sudah mengenal sejak lama. Bahkan pada relief Borobudur yang sudah diidentifikasi Raffles pada abad ke-8, yang kemungkinan juga prosesnya lebih mundur dari abad ke-8, itu sudah ada gambar-gambar tentang jamu. Jika dilihat apakah ini manuskrip, termasuk manuskrip prasasti dan juga relief, itu termasuk bukti-bukti manuskrip yang telah terekam. Di dalam relief itu terdapat banyak gambar tentang daun-daunan, kemudian bagaimana bahan-bahan lain yang selain hayati ada juga hewani, itu masuk di dalamnya. Kemudian ada alat-alat yang tergambar di sana, seperti tutu, tahu ya Mbak ya, atau alat yang dipakai untuk menumbuk dan lain-lain itu. Perkembangan selanjutnya di masyarakat tahun 1800-an, Jawa sudah mengenal kertas nih ya, sudah masa kolonial. Jadi kalau kita istilahkan, naskah ini adalah naskah pasca kolonial. Itu banyak buku-buku yang ditulis dalam naskah dengan aksara Jawa, membahas tentang jampi atau jamu. Dari beberapa naskah yang baru saja saya baca, itu sekitar kurang lebih 16 naskah.
11: Kurang lebihnya 16 naskah.
12: Betul.
11: Yang mengandung jampi itu tadi, gitu.
12: Ya, masih ada sekitar 4 naskah yang belum saya selesaikan untuk mengidentifikasi berbagai olahan dan juga proses dalam kalau saya bilang jampi atau jamu.
11: Baik.
12: Dari komposisi naskah yang sudah saya baca, ternyata jamu dengan istilah yang saat ini sudah banyak dikenal oleh masyarakat itu mengalami proses amilorasi atau penyempitan makna. Jadi jamu itu obat, ya kan? Obat yang dipakai untuk beberapa atau suatu jenis penyakit. Tetapi di sini ternyata jamu atau jampi ini hampir selaras dengan makna secara harfiah dari jamu yang dipakai oleh bahasa nasional Indonesia. Jamu itu saji.
11: Saji.
12: Iya.
11: Bukan cuma obat aja.
12: Bukan
11: ya,
12: obat. Tetapi saji. Jadi saji ini bisa bermakna obat tadi ya. Kemudian saji tentang makanan itu juga jampi atau jamu. Kemudian saji tentang etika itu juga jampi. Sehingga ini selaras dengan naskah-naskah yang saya temukan, sejumlah 19 naskah itu. Jadi jampi, jamu itu berkaitan dengan suatu penyajian yang lebih pada seni penyajian dari berbagai komposisi sesuatu hal, baik itu dalam bentuk bahan-bahan yang sudah dikenal sebagai jamu dari racikan-racikan rempah, ya kan? Atau sajian secara verbal untuk menyembuhkan sesuatu hal yang tidak berkaitan dengan penyakit tampak. Jadi ada jampi kasih, itu ada. naskah itu. Kemudian jampi sayah. Tapi juga ada serat dengan istilah tetuan ing tanah Hindia, itu lebih mengarah pada jamu atau jampi yang dikenal saat ini berupa minuman ataupun olesan dan lain sebagainya yang akan kita bahas nanti.
11: Oke, jadi paling tidak sejarahnya bisa dibilang cukup panjang ya, nggak cuma kertas-kertas aja, tapi kalau dibawa lebih mundur lagi di relief-relief candi pun ada, ngatain gitu.
12: Iya.
11: Nah, terus misal agak tertarik dari naskah-naskah ini, Pak Didi dapat dari mana?

0: Saya menguji mahasiswa itu tentang jamu itu saya tidak tertarik. Apa itu jamu itu kan? Lebih baik alternatif yang lain yang lebih konkret, kemudian lebih terukur gitu. Dan tiba-tiba saya mengalami gejala alam secara alamiah, karena berarti kan gejala alam ya. Rambut saya rontok.
1: Oke.
0: Setelah saya nolkan rambut itu tidak tumbuh rambut. Kemudian saya tertarik terhadap beberapa naskah yang sudah pernah disajikan oleh mahasiswa kimia yang dulu saya bimbing untuk Peksiminas.
1: Ya. Oke. Okay.
0: Itu kemudian ini bahkan malah mahasiswa kimia, Pak. Jadi bukan bahasa Jawa. Ini kemudian saya membaca kembali Serat Centini. Ada Serat Centini pada jilid 3, Serat Centini pada jilid 6 itu berkaitan dengan jamu. Di sana ada bagaimana cara mentreatment rambut. Mulai dari minyak kelapa, kemudian minyak kemiri ditambah rempah untuk penguatan, ya. Kemudian jahe. Itu bagaimana cara mengolahnya saya juga bingung. Dari kebingungan itu saya baca, ternyata rambut saya menjadi tumbuh lagi. Jadi kemudian saya tertarik terhadap teks naskah tentang jamu itu. Diperkuat lagi promotor saya untuk S3 itu mengarahkan pada naskah-naskah manuskrip jamu itu.
1: Oke, ya. Jadi bahkan bisa dibilang tidak sengaja nggih, karena ya, alamiah itu tadi terus melihat-lihat ternyata dulu pernah membahas gitu ya. Terus dimanfaatkan malah ya sampai sekarang jadi makin mengulik jamu-jamu lain yang ada, jampi-jampi yang lain gitu ya yang ada. Nah, tadi Pak Didik sebutkan ada Serat Centini. Nah, selain itu ada serat-serat apa lagi yang pernah Pak Didik detailkan ataupun cari-cari gitu untuk akhirnya menemukan resep atau jampi dan jamu ini?
0: Banyak sekali Pak Michel, Mas Jo yang ada di Jakarta. Bacaan saya berkembang. Dulu kemungkinan saya hanya terbatas pada Serat Centini dan juga yang kedua ada judul Tetuan Ing Tanah India. Nama lengkapnya Bab Tetuan Ing Tanah India. Itu bisa diakses pada laman unggahan teks-teks filologi di sastra.org. Itu bisa diunduh secara gratis. Yang pertama ya, yang Centini tadi. Centini itu dibuat tahun 1817. Kemudian untuk Serat Tetuan Ing Tanah India itu dibuat bukan oleh orang Jawa, tapi oleh J. Kloppenburg. Itu orang Belanda yang sejarahnya juga sama karena menggunakan bahan-bahan jamu untuk keselamatan diri sendiri seperti saya ya kan. Kemudian naskah itu diubah menjadi Jawa dan saya berkesempatan untuk membacanya. Itu hanya sekitar 73 racikan jamu. Kemudian saya baca-baca lagi nih karena kan tuntutan tugas ya kan. Dan itu ada
1: aja tuh.
0: Serat yang memuat atau naskah yang memuat tentang racikan jamu sekitar 728 jamu. Ya. Itu nama dari naskahnya itu Pitedah Bab Pamularasaning Tiang Sakit.
1: Itu malah untuk orang sakit gitu ya? Atau
0: betul
1: ya?
0: Itu anatomi tubuh dan juga racian-racian yang dipakai untuk mengurangi bahkan
1: menyembuhkan.
0: Dan yang terakhir itu saya membaca ada Serat Buk Jampi-Jampi Jawi. Itu dari teman-teman UNS Surakarta itu menyampaikan ini kalau mau menganalisis tentang jamu itu berkaitan dengan naskah-naskah yang

0: banyak sekali merangkum tentang racikan itu ada di Serat Bu itu namanya. Kalau saya menganu Serat Bu. Kemudian ada naskah yang lain, Primbon Rajaan Jambi Jawi, kemudian Kayatul Hewan itu untuk menyembuhkan hewan, kemudian Memulyo Sariro, kemudian Primbon Jambi Jawi, Serat Jambi Susah, Usodo Nyirna Ake Madat, surat-surat kabar yang ada, dulu ada surat kabar Kejawen, Narpo Wandowo, kemudian Urap Sari, Kawruh Sanggomo, dan lain sebagainya.
1: Baik, dan ya, tadi pun Pak Didi sampaikan kurang lebih baru berkesempatan baca 16.
0: 16, betul.
1: Dan masih ada 4 lagi yang masih jadi PR ini. Kurang lebihnya ada 4 lagi, dan ternyata kalau bisa misal lihat mungkin dari judul-judulnya pun tadi ya, ada Serat Bu Jampi gitu ya, terus ada tadi buku dan lain sebagainya tadi. Ini malah ternyata bisa dibilang memang sudah mengandung si jampi dan jamu tadi, nggak harus mencari yang tersirat-tersirat, tapi sudah tersurat dengan sendirinya.
0: Iya, tetapi di sana memang Mbak Wifsel, jadi dari naskah itu menunjukkan bahan, tapi untuk eksekusinya memang butuh karakter khusus. Jadi disinilah letak indahnya meracik bahan atau yang namanya jampi atau jamu itu.
1: Jampi atau jamu. Ya,
0: karena setiap tangan nanti akan berbeda.
1: Beda-beda ya. Betul. Walaupun mungkin resepnya sama, yang dibaca sama, tapi kan antara mungkin Pak Didi yang buat atau misalnya buat nanti beda juga hasilnya.
0: Ya. Misalnya Mbak Michelle ini peracik yang terlalu baik ya. Kemudian menggunakan bahan kembang lawang terlalu banyak. Maka hasilnya nanti juga akan berbeda. Orang yang meminum kembang lawang terlalu banyak itu jika memiliki tensi atau darah yang rendah itu akan drop. Saya juga pernah mengalami kesalahan, Mbak. Jadi membuat jamu tentang lambung. Ternyata saya tambahi dengan polo buah ya. Itu orangnya ngantuk terus gitu, malah nggak bisa kerja.
1: Malah salah ya, ternyata malah bikin ngantuk gitu efek sampingnya.
0: Betul. Jadi dari keterangan ini saya memang suka membaca naskah dan juga mempraktikkan walaupun hanya beberapa produk ya, walaupun hanya beberapa jenis jampi yang saya racik, sehingga saya tahu bagaimana susah dan payahnya untuk membuat jambi atau jamu itu.
1: Oke, kurang lebihnya seperti itu Bang Jo. Menarik ini ternyata banyak ternyata surat-surat ataupun naskah-naskah yang bahkan sudah tersurat secara sendirinya dari dulu diwariskan untuk kita semuanya bisa jamu tadi ya.
2: Bisa menikmati, bisa menikmati jamu sampai sekarang ya Mbak Michelle ya.
1: Betul.
2: Siap, ini kita sebentar akan jeda dulu. Nanti kita akan balik lagi ya Mbak Michelle, Pak Didi dan juga pemirsa RNA dan juga pendengar Pro4. Dan nanti kita akan buka line interaktif di Pro4 Semarang dan juga Pro4 Jakarta, di Pro4 Network, di Suara Budaya Nusantara. Jangan kemana-mana nih, tetap dimari di Pro4 FM, Suara Budaya Nusantara.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Baik lagi pemirsa RNet dan juga pendengar Pro4 dimanapun Anda berada di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara dari Pro4 Network. Di hari ini barengan Ayu Joditya dan Mbak Michelle Sabda di Pro4 Semarang.
2: Iya, Mbak masih Michelle, bersama.
1: Iya, itu sudah ada telepon tuh kayak kedengeran ya.
2: Oke, tapi oke, mungkin coba kita angkat, boleh
1: bisa bangga? Kita angkat sekarang langsung aja.
2: Oke, halo, selamat siang.
3: Siang, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Ya pun, monggo.
3: Bang Jo, assalamualaikum Bang Jo.
1: Iya, waalaikumsalam. Ya pun, Bang Edo.
3: Assalamualaikum Pak, sama Pak Didi ya, kalau nggak salah ya.
4: Waalaikumsalam.
3: Nah, saya mau bertanya nih Pak, langsung aja. Rasikan itu kan Rasikan kan membuatnya itu apakah dari apa Pak? Tadi kan Bapak ngomong dari naskah-naskah ya Pak ya.
4: Betul.
3: Apakah rasikan itu Bapak emang apa membuatnya dari naskah-naskah itu Pak rasikannya? Apa itu dari adat-adat keturunan dari orang tua kita gitu Pak? Nah itu yang pertama. Nah kalau itu dari naskah-naskah itu rasikannya, apakah itu ada tambahan rasikan khusus Pak yang dari Pak Didi sendiri gitu? Begitu aja Pak. Terima kasih.
4: Sama-sama
3: Oke, terima kasih Bang Jojo,
1: terima kasih Bang Edo. Waalaikumsalam.
2: Ya pun, terima kasih
1: Bang Edo. Oke. Di
2: dari Lampung. Jakarta?
1: Oke, sudah ada, nanti dirapel ya jawabannya Pak Didi ya, enggak apa-apa ya.
4: Iya.
1: Siap. Halo Prompa, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam Bang Jojo.
1: Iya, Cik Guria silakan.
5: Nah, terima kasih banyak. Assalamualaikum juga Mbak Nasir, yang cantik Mas
1: Michelle.
5: Halo, apa kabar?
2: Palestine pun.
5: Api-api. Selamat siang. Assalamualaikum Bapak dosen Didi Supriyadi.
4: Iya, Cik Guria.
5: Salam kenal dengan Cikgu. Saya juga guru SD tapi Bapak lebih tinggi, luar biasa ya.
4: Iya, tapi saya junior Ibu ini.
5: Ini bagus banget temanya racik aksara, racik apalagi racik rasa menggali jamu dari manuskrip Jawa ya. Kayak kono ana lagune tuh suara jamu yo mas, jamu kudu telo. Suara ketemu, temu pisah, ojo gelo, kata gitu mas ya.
4: Betul.
5: Ada temanya ini sesuai dengan temanya ini, jadi memang jamu di Semarang ini saya di situ ada di apa di pasar Peterongan Pak Didi, nanti ya kapan-kapan. Oh, iya. Pak Didi kita janjian sama Mbak Maci ya.
1: Iya Pak Cegu, boleh dipercepat Cegu.
5: Nah ini racik aksara, ini racik rasa adalah upaya menggali kembali ya pengetahuan jamu dari manuskrip Jawa seperti serat tadi sudah disampaikan dari paparannya ya. Serat sentini dapat primbon pengobatan apalagi tadi ya seperti apa namanya tradisional lah racik-raciknya. Yang saya tanyakan ini Pak, jadi seperti apa Pak dengan apa nih proses khasiatnya itu? Pastikan jamu-jamunya asli gitu. Terus berapa lama bikin jamu-jamu ini gitu? Pasti ini seperti apa dengan khasiatnya? Terus seperti apa dengan jamu ini dengan kearifan lokal di Kota Semarang gitu ya Pak ya, Pak Didi. Dua tema ini semoga aksara ini makin sukses terus jaya ya Pak Didi. Terus buat Pak Didi pokoknya tak kasih pantunnya gini. Nah apa pantun numpak becak menyan simpang limo. Ojo lali tuku kunik kalau jahe. Manuskrip kuno simpen ilmu utama. Racik jamu tradisional warisan leluhur lawase. Itu saja.
2: Matur nuwun. Oke, terima kasih.
1: Sama Cik Guria.
2: Matur nuwun Cik Guria.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cik Guria di Jakarta. Silakan. Mbak Michelle, Pak Didi di respon dari pertanyaan pertama.
2: Bisa dijawab terlebih dahulu monggo Pak Didi.
4: Iya. Untuk jawaban pertama dari keturunan atau enggak? Ini cukup singkat saja. Kalau keturunan dari keluarga, garis keluarga enggak ada. Jadi keluarga bapak dan ibu itu tidak peracik jamu. Tapi menyediakan jamu untuk anak-anaknya. Misalnya dulu itu saya sering di cekoki ya, kalau Jawa ya. Pakai kain, di dalamnya aja ada kunyit, ada kencur. Itu terus kemudian di peras di atas mulut saya, dan ini sangat apa ya, menyakitkan bagi anak-anak pasti karena dipegang dan lain-lain. Ini permulaan awal mungkin ya saya mengenal jamu. Kemudian untuk proses pembuatan dan juga khasiatnya, ini saya cerita dulu nih ya.
2: Monggo.
4: Di dalam naskah itu ada suatu teks yang tertulis seperti ini. Lamening penyakit ora luweh saka kandhutane ibu. Jadi apa ini ya, terjemahannya itu, penyakit itu tidak akan bertahan sampai dengan 9 bulan 10 hari jika ada penyakit di dalam tubuh yang bertahan 9 bulan 10 hari, maka pengobatannya yang salah. Jadi kita memang perlu selektif. Dan bagaimana ya, kalau jamu ini menjadi obat, menjadi obat jadinya ya. Ini kalau saya bicara semacam ini, saya pernah ditelepon sama BPOM. Jadi ini untuk membantu ya, membantu memulihkan. Itu memang harus sesuai dengan arahan orang-orang yang berkompeten. Namanya kalau dulu adalah empu, empu racik gitu ya. Jadi bagaimana seseorang yang sudah berusia 40 ke atas itu tidak boleh mengkonsumsi jahe-jahenan, karena ini akan mengganggu lambung. Di sana juga diterangkan. Kemudian bagaimana seseorang ini pada saat mengalami sakit, itu yang harus disembuhkan dulu adalah pintu gerbang dari berbagai hal. Pintu gerbangnya apa Mbak Michelle, Mas Jo? Orang apa, pintu gerbang tubuh itu apa? Kalau di pengobatan Cina itu adalah lambung. Jadi semua penyakit, semua nutrisi itu ada di dalam, awalnya adalah di dalam lambung. Maka jika lambung bermasalah, dugaannya semua akan bermasalah. Lah, ini yang jadi pertanyaan. Kan ada tuh yang ngobrol, orang-orang dulu kok banyak berusia panjang. Terus orang-orang sekarang ini kok berbeda dengan kondisi pada masa itu. Itu bukan karena kondisi alam, tapi pola hidup. Pola hidupnya yang berubah. Kalau pengaruh makanan itu kan sifatnya pilihan. Misalnya nih ya, sekarang ini banyak fast food. Fast food, kemudian ada ultra processed food ya. Yang sebenarnya di sana selain menghancurkan beberapa nutrisi, kemudian memunculkan nutrisi baru yang kemungkinan dugaannya juga tidak bisa diolah tubuh dengan baik, maka hasilnya berat. Lambungnya menjadi berat. Makanya mahasiswa-mahasiswa saya di Gunung Padi itu, walaupun mereka menikmati makan dengan teratur, mengapa banyak yang tipes, kemudian emah, ya kan? Ciri-cirinya nafasnya tidak sedap dan lain sebagainya, karena lambungnya bermasalah. Lah itu sebenarnya hal yang perlu diantisipasi awal. Praktisnya apa? Kita ngomong praktisnya ya. Praktik di lapangan, sebenarnya keluhan tentang sakit perut, entah itu dinamakan lambung, GERD dan lain sebagainya, kemudian ada sariawan, panas dalam, ada radang, itu namanya sama, gangguan saluran pencernaan. Kalau di Jawa namanya loro weteng.
2: Oke, loro weteng secara ya, spesifik ya.
4: Betul. Dan itu apa, proses membantu penyembuhannya tidak sulit, Mbak Michelle, Mas Jo. cukup di rumah ada temulawak. Temulawak ini inti di dalam jamu. Maka beberapa merek pabrik, ya kan, kita sebut pabrik sebelah, pabrik X, ya kan, meracik jamu dengan bentuk bubuk, itu pasti kandungan utamanya adalah temulawak. Karena di Jawa, temulawak ini menjadi raja empu yang ada di dalam racikan jamu. Nah, cuman ya, cara pengolahannya. Pengolahannya untuk temulawak itu tidak bisa dikonsumsi secara langsung dalam bentuk cair ataupun bubuk. Dimakan langsung, itu tidak boleh. Karena apa? Pada saat saya masuk kepada laboratorium mikro nanopartikel, itu butiran cairan di temulawak itu lebih besar daripada kunyit atau kunir. Dugaannya tidak bisa menerobos jaringan-jaringan untuk mengeluarkan kembali. Makanya konsumsi terbaik dari temulawak adalah kering, ya, atau langsung direbus, dipotong-potong kemudian direbus. Itu pintu awal untuk kesehatan. Jika ada hal-hal lain berkaitan dengan punya keluhan tentang diabetes misalnya, kemudian ada keluhan tentang kencing batu misalnya, itu nanti di treatment setelah lambungnya bagus, kurang lebih dalam kadar minum 2-3 hari, kemudian dihantam nih ya dengan racikan jamu yang memiliki karakter detoksifikasi. Misalnya bahan-bahan detoksifikasi itu mengkudu, pace ya. Itu oleh Kloppenberg diakui pada tahun 1913 bahan ini tidak ada di negara lain.
2: Cuma di Indonesia
4: adanya. Iya, adanya di Indonesia. Okay. Ini harapan saya setelah saya ngomong semacam ini nanti bahan ini tidak menjadi mahal ya.
1: Naik jadi harganya.
4: Betul. Jadi ini proses detoksifikasi alami. Padahal tidak memakai alkohol ya atau proses fermentasi, tapi bahannya ini sudah mampu untuk merontokkan sesuatu hal yang tidak berfungsi di dalam tubuh. Misalnya seperti fosfor. Fosfor yang ada di dalam jeroan, kemudian ada di daging merah, itu kan tinggi ya kan? Itu bisa dikeluarkan melalui organ pengeluaran yang semestinya itu. Jadi kalau organ itu bisa mengeluarkan dengan baik karena tidak berfungsi, kemudian tidak bisa mengeluarkan secara maksimal, itu dibantu dengan suplemen, itu akhirnya tubuh itu menjadi murni. Itu.
2: Oke, kurang lebih seperti itu Bang Jo. Jadi menarik juga dan bisa disimpulkan kalau kuncinya adalah temulawak. Harus ada temulawak yang bisa membantu pintu gerbangnya ini tadi.
4: Dan ada bahan-bahan wajib ya.
2: Apa aja
4: yang itu? Ada di rumah tangga yang harusnya ibu-ibu harus cerdas ya kan, untuk membuatkan jamu untuk keluarga.
2: Apa aja?
4: Ya, ini saya beri kutipan dulu ya.
2: Oke.
4: Ibu yang cerdas akan memberikan panjang usia bagi kehidupan seisi rumah tangga, ya kan? Apa aja yang perlu ada adalah kunyit, kunir, kemudian kencur, ya, kemudian ada kunci, kemudian laos. Ini kalau empat ini sering dipakai untuk bumbu misalnya, itu nggak mungkin di dalam keluarga itu ada yang mengeluh asam urat. Apalagi kalau ditambah bahan-bahan yang agak ekstra ya, bumbu ekstra misalnya seperti rempah-rempah, kembang lawang, kemudian ada kapulaga. Ada kayu manis, pala, cengkeh, itu akhirnya darah itu tidak mungkin akan menyerang tubuh itu. Mereka akan harmonis. Makanya di prasasti Taji itu kan ditulis soto, ya kan? Itu karena mengandung rempah pada masa itu. Pada saat kita saat ini memakan soto pasti kemeringet, Mbak. Kemeringet itu bahasa Indonesianya apa kalau keringetan. Jakarta ya?
2: Keringetan.
4: Iya, keringetan. Itu karena bahan-bahan ini memang bahan yang sudah disiapkan oleh para leluhur dulu untuk dinikmati dan tidak beresiko. Kemudian ada opor ayam. Itu sebenarnya bahan yang dimasukkan itu banyak sekali. Ada lengkuas, ada kunir, kencur, ada serai dan lain sebagainya ya. Bumbu lengkap ya. Itu memang disiapkan untuk menyerang daging yang seharusnya beresiko fosfor tinggi. Pada saat dinikmati tidak beresiko. Itu racikan-racikan pada masa itu dan masakan-masakan itu bertahan sampai saat ini ya karena memang memiliki makna dan juga maksud ya. Makna beda ya dengan maksud, sehingga dikonsumsi pun juga tidak akan meledak di dalam tubuh itu.
2: Oke, memang sudah dari dulu dirancang gitu ya sama leluhur-leluhur ini untuk sampai sekarang bisa dinikmati dengan beragam rempah gitu. Oke. Lanjut silakan ya, kalau di Jakarta
1: Michelle,
2: aja.
1: Di Jakarta kita karena waktu juga kita akan baca langsung 3 WhatsApp dan direspon singkat mungkin ya sama Pak Didik ya. Ini dari Bang Orik di Jember yang mau nanya apakah benar kalau jamu kemasan dijual di toko-toko sekarang ini banyak yang mengandung bahan pengawet. Terus ada berapa sih jenis jamu yang ada di manuskrip sejarah dan masih dilestarikan sampai sekarang? Mama Linda Idris di Ternate, ini isi manuskrip sendiri itu mencakup apa saja? Apa tujuan dari mempelajari manuskrip yang berkaitan dengan jamu atau jampi? Di Semarang untuk sekarang ini masih banyakkah jamu gendong katanya gitu? Terus juga ada yang kirim pantun ini ya. Kita baca pertanyaannya saja ya. Generasi muda, bagaimana cara agar generasi muda sekarang mau mengkonsumsi jamu? Jamu dalam bentuk modern apakah ada seperti itu? Ini dari siapa nih sebentar, ini gak ada namanya ya. Dari Oma di Surakarta. Monggo Pak Didi.
2: Oke, dari satu persatu nih. Monggo Pak Didi dibantu jawab.
4: Tentang bahan pengawet dalam jamu, saya tidak sampai ke sana ya. Kami menganalisis tentang naskah. Jadi harapan saya hati-hati saja dalam mengkonsumsi jamu. Dan imbauan saya, jamu-jamu yang sifatnya bubuk, ya, jamu seduh itu dihindari. Kalaupun mau meminum harus disaring dengan baik. Itu untuk tips dalam meminum jamu. Dan jamu itu harus diminum seperti obat. Jamu tidak boleh kemudian hanya sekadar diminum dalam satu dalam seminggu gitu. Karena sebenarnya kalau desain jamu yang baik, maka bisa diminum secara rutin. Karena proses untuk memasukkan satu serum ke dalam tubuh itu memang benar obat medis ya. Itu memang perlu berkelanjutan. Cuman bedanya kalau jamu yang baik dan alamiah atau mungkin bahkan dibuat sendiri, maka jamu itu tidak memiliki takaran dosis. Mau banyak sekalipun tidak akan kena dosis gitu. Cuman batasan dari minum tubuh itu kan yang membatasi kita untuk meminum. Misalnya seperti anak-anak ya, anak bayi gitu. Itu saya beri kunyit kencur, itu sampai sekarang sehat. Itu misalnya kemudian itu untuk prakteknya ya. Kemudian berapa jumlah jamu yang saya baca sampai saat ini sekitar 782. Itu sekitar jamu-jamu tentang kewanitaan. Banyak itu di rembuk tentang kewanitaan dan juga jamu tentang kesehatan menyeluruh sampai dengan jamu yang tidak dalam bentuk minuman. Karena penyembuhan itu tidak hanya dalam bentuk jampi yang diminum, tapi ada juga yang harus disentuh.
2: Oke, baik. Terakhir, monggo, untuk harapan-harapan dan juga pesan mungkin dari Pak Didi sendiri untuk jamu-jamu ini dan manuskripnya harus seperti apa, monggo?
4: Untuk masyarakat, memang sebaiknya sangat meninjau kembali kegiatan untuk menyehatkan tubuh, terutama mengkonsumsi semua hal yang harus dinikmati oleh tubuh kita. Jangan sampai kemudian menyalahkan bahan-bahan yang kurang lebih belum teranalisis, sehingga pada saat tubuh ini sakit, itu bingung mereka. Maka imbauannya, selalu mengamati kondisi tubuh. Penyakit itu hanya ada dua di dalam tubuh, penyakit lambung dan penyakit darah. Kalau penyakit lambung, maka harus selalu diantisipasi dengan menjaga pola makan yang terlalu berat, misalnya gandum-ganduman. Kemudian menyediakan bahan-bahan dasar yang bisa menyelamatkan lambung seperti kunyit, kencur, dan kawan-kawan yang saya sampaikan tadi. Kemudian untuk penyakit darah, itu sebaiknya perlu diidentifikasi jika tubuh mengalami kelambanan atau lungrah, maka pace dan juga air dari kelapa ini sangat bermanfaat. Okay. Untuk hal lain, semoga selalu sehat.
2: Amin.
4: Untuk semuanya.
1: Oke, terima kasih Pak Didik untuk informasinya di hari ini ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa nambah lagi cerita buat kita terkait budaya sejarah jamu ini ya, pemirsa RNA dan juga
2: perempat
1: ya. Siap dah kalau gitu. Terima kasih Pak Didi dan juga terima kasih buat Mbak Michelle untuk pertemuan kita
2: terima
1: di hari ini.
2: Terima kasih juga Bang Jo.
1: Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya
2: amin.
1: siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara. Dan sekalian kita pamit ya pemirsa RNA, karena kita harus berganti dengan program-program lain di Radio Visual RNA. Kita pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya.
6: Kabar berita jam 14.

0: News Pro Ampa, tepat jam 16 waktu Indonesia Timur.
1: Saudara, aksi mogok kerja sejumlah petugas kebersihan di Kota Ambon buntu dari keterlambatan pembayaran gaji mendapatkan respon cepat anggota Komisi 3 DPRD Kota Ambon, Lucky Upulatu Nikiulu. Kepada RRI di Ambon, Lucky mengaku bahwa dirinya telah mengkonfirmasi terkait dengan masalah ini dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon, Aprius Gaspers. Dan dari hasil koordinasi tersebut, ternyata keterlambatan pembayaran upah petugas bukan karena tidak ada anggaran, melainkan masih adanya kendala teknis yang harus diselesaikan. Dan untuk itu, Lucky meminta kepada seluruh petugas kebersihan, baik penyapu jalan maupun petugas angkut sampah, agar tetap beraktivitas seperti biasa. Pemerintah tidak mungkin mengabaikan hak-hak petugas kebersihan, tetap bekerja, saya pasti upaya akan dibayar. Dan diketahui sejumlah petugas kebersihan di Kota Ambon melakukan aksi mogok kerja dengan tidak mengangkut dan membersihkan sampah dan yang berada di tempat pembuangan sampah kawasan Benteng Karang, Kecamatan Baguala, Kota Ambon, Maluku.
0: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 17 waktu Indonesia Timur.

0: Pak Saudara, Pesta Bola Dunia tahun 2026 akan jadi momen kebersamaan perketun semua.
1: Ingat Pak Saudara, katong dukung tim favorit itu biasa. Tapi yang sampai emosi berlebihan lalu ganggu ketertiban umum.
0: Rayakan dengan bijak, hindari konsumsi minuman keras yang bisa merugikan diri sendiri dan orang lain dalam setiap kegiatan nobar. Lalu jangan lupa, pastikan keamanan lingkungan tetap terjaga, terutama bagi anak-anak dan keluarga.
1: Katong semua sama-sama jaga katong pun daerah. Pesta Bola 2026, tertib, aman, dan bermartabat.

Sobat FM Mbak Saudara semua, kembali di 90,1 Radio Republik Indonesia Ambon. Dan Mbak Saudara, sudah menit yang kelima dari pukul 16 waktu Indonesia Timur, kerwanangar Mbak Saudara akan hadirkan program kita, yaitu Donji dan kabaran Donji menemani Mbak Saudara saat ini. Nantinya lah Donji akan kita kasih dan kabar untuk menemani Mbak Saudara di sore hari ini.

para tamu kami yang terhormat. Dalam waktu beberapa saat lagi, kita akan segera mendarat di Bandar Udara Pattimura di Ambon. Mohon kencangkan sabuk pengaman Anda, karena penerbangan ini akan dilengkapi oleh hati yang patah akibat diberi harapan dan ditempuh dalam waktu yang sia-sia. Mohon menonaktifkan ponsel Anda, karena kami tahu notifikasi Anda ramai karena kerjaan, bukan karena login dari pasangan. Terima kasih.

RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Alzheimer adalah penyakit dengan menyumbang 60 hingga 80% kasus demensia, di mana kebanyakan orang dengan penyakit otak ini mendapatkan diagnosis setelah berusia 65 tahun. Tahukah Anda apa saja gejala Alzheimer? Alzheimer adalah penyakit dengan kondisi kronis yang berkelanjutan. Gejalanya muncul secara bertahap dan efeknya pada otak bersifat degeneratif, yang artinya menyebabkan penurunan pada fungsi jaringan dan organ pada manusia. Tidak ada obat untuk Alzheimer, tetapi dengan pengobatan yang sesuai, maka memperlambat perkembangan penyakit otak ini dan kualitas hidup lebih meningkat. Siapapun bisa terkena penyakit Alzheimer, tetapi ada orang-orang tertentu yang lebih berisiko tinggi. Misalnya, yang berusia 65 tahun dan mereka yang memiliki riwayat keluarga dengan kondisi yang sama. Alzheimer dan demensia bukanlah penyakit yang sama. Namun Alzheimer adalah salah satu jenis dari demensia. Aktivitas sehari-hari jadi terganggu.

4 FM Masudera, itu lagu yang asik sekali ya, Presiden Tidore. Woi, asik Masudera untuk sore hari ini. Cuaca ya, cuaca nih ya Masudera, di kota Ambon nih ada yang separuh ujang separuh sing. Kayak sekarang di Paso nih ada hujan besar sekali nih Masudera, tapi di sini sing ujang. Aduh, bagaimana coba. Mudah-mudahan ya semuanya jalan dengan baik, dan yang perjalanan pulang juga mungkin dari tempat aktivitas, mudah-mudahan dalam suasana yang paling baik ya di saat ini ya, pulang dengan hati-hati, periksa ya segala sesuatu kelengkapan yang memang harus dibawa, jangan sampai Basudara tidak mengontrol segala sesuatunya itu. Dan Basudara, ada 2 jemaah calon haji asal Provinsi Maluku terkonfirmasi telah dinyatakan batal berangkat ke Tanah Suci pada musim haji tahun 2026 ini. Dan 2 calon haji tersebut yakni Yasin Oei, itu 92 tahun asal Kabupaten Serang bagian timur, dan Riantia Alia ini asal kota Ambon. Dan Yasin ini sudah almarhum, gagal berangkat karena meninggal dunia. Sedangkan Rianti ini akibat sedang dalam kondisi hamil. Kepala Staf Pelayanan Haji dan Umrah Provinsi Maluku Jumandi ini wali ya, memastikan meski terdapat pembatalan kota tersebut tidak hangus katanya, dan sesuai dengan regulasi yang ada, posisi kedua jemaah tersebut langsung diisi oleh jemaah yang berada dalam urutan daftar antrean berikutnya. Oke, informasi itu saya kutip langsung dari laman rri.co.id.

0: kawan ni, ternyata UMKM ini akan bagus lagi.
1: Barang UMKM itu apa lagi kawan? Lalu akan pun bagus di mana lain?
0: Ya ampun nih, jadi Ale ini sering tahu UMKM itu apa. Makanya rajin baca-baca informasi Sadiki. Jadi UMKM itu singkatan dari usaha mikro, kecil, dan menengah. UMKM ini adalah usaha ekonomi produktif yang dijalankan oleh individu atau badan usaha yang berukuran kecil. Sehingga UMKM ini dapat disimpulkan sebagai usaha ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat kalangan menengah ke bawah.
1: Oh, berarti kata masyarakat ekonomi ke bawah ini bisa usaha begitu lagi.
0: Bisa tuh Ade, yang penting mau usaha baik-baik, lalu surat-surat jua mesti lengkap lagi. Lalu kita mau bilang lagi, kalau perkembangan UMKM di Indonesia nih akan terus meningkat dari segi kualitasnya. Hal ini karena dukungan kuat dari pemerintah dalam pengembangan yang dilakukan kepada para penggiat usaha UMKM.
1: Berarti UMKM ini akan paling bagus nih, akan jelas nih. Tapi kawan, yang usaha-usaha mikro ini akan nama apa? Supaya beta urus surat-surat sudah nih, para minta bantuan dari pemerintah tuh.
0: Jadi UMKM ini ada tabagi 4 bagian. Akan pun nama tuh usaha mikro kecil, usaha menengah, dan usaha besar.
1: Oh, jadi begitu ya. Lalu, kalau beta mau usaha, masuk di usaha mikro yang mana kawan?
0: Kalau Ale tuh masuk di kalangan usaha kecil. Usaha kecil ini adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang pemerintah sudah bilang akan itu.
1: Oh begitu. Kalau begitu dangkele kawan, Ale sebagai informasi yang paling penting buat beta nih. Kalau sih beta sih tahu apa nih. Kalau begitu beta pikir dulu ya. Dadah.
0: Selamat lain.

Cuma tahu, pada dia ini. Dia juga, dia juga.

Batati adalah tradisi dari negeri Latu yang sampai saat ini masih dijaga dan dilestarikan. Batati adalah sebuah tradisi di mana satu kampung akan datang untuk mengumpulkan uang atau batati untuk seorang anak laki-laki yang hendak menikah. Sebelum tradisi batati dilakukan, masyarakat diberitahukan terlebih dahulu atau asoa melalui sekelompok pesuruh yang akan menyampaikan berita mengenai informasi tentang batati tersebut. Tradisi batati ini ada sejak zaman dahulu dan masih dijaga dan dilestarikan oleh masyarakat negeri Latu sampai saat ini.

Tahukah Anda dampak buruk rokok tidak hanya dari asapnya yang mengandung berbagai bahan kimia berbahaya? Penelitian terbaru menemukan puntung rokok dapat menyebarkan ribuan racun dan serat plastik yang berbahaya bagi lingkungan. Bahaya puntung rokok bagi lingkungan ini disampaikan para peneliti dari University Gothenburg, Swedia. Filter atau puntung rokok penuh dengan ribuan bahan kimia beracun dan serat mikroplastik. Penelitian juga menemukan bahwa filter rokok berpotensi teratogenik bagi invertebrata air tawar. Sementara itu, penelitian sebelumnya telah menunjukkan bahwa racun dalam filter juga memiliki efek buruk pada banyak mikroorganisme lainnya. Misalnya, ikan bisa mati akibat racun yang dikeluarkan oleh 2 puntung rokok dalam 1 liter air selama 4 hari. Selain menjadi sumber pencemaran lingkungan, filter rokok juga tidak bermanfaat menyaring polutan berbahaya bagi perokok. Sampai kapan rokok masih ada di sekitar kita?

0: Sampai jumpa. News Pro Ampa, tepat jam 17 waktu Indonesia Timur.
1: Saudara, aksi mogok kerja sejumlah petugas kebersihan di Kota Ambon buntut dari keterlambatan ya pembayaran gaji mendapat respon cepat oleh Komisi 3 DPRD Kota Ambon, Luki Pupulatu Nikiulu. Kepada RRI di Ambon, Luki mengaku bahwa dirinya telah mengkonfirmasi terkait dengan masalah ini dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon, Aprias Gaspers. Dari hasil koordinasi tersebut, ternyata keterlambatan pembayaran upah petugas bukan karena tidak ada anggaran, melainkan masih ada kendala teknis yang harus diselesaikan. Dari hasil koordinasi tersebut, ternyata keterlambatan, dan untuk itu Luki meminta kepada seluruh petugas kebersihan, baik ke penyapu jalan maupun tenaga angkut sampah, agar tetap beraktivitas seperti biasa.
0: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 18 waktu Indonesia Timur.

0: Pak Saudara, Pesta Bola Dunia tahun 2026 akan jadi momen kebersamaan perketun semua.
1: Ingat Pak Saudara, katong dukung tim favorit itu biasa. Tapi yang sampai emosi berlebihan lalu ganggu ketertiban umum.
0: Rayakan dengan bijak, hindari konsumsi minuman keras yang bisa merugikan diri sendiri dan orang lain dalam setiap kegiatan nobar. Lalu jangan lupa, pastikan keamanan lingkungan tetap terjaga, terutama bagi anak-anak dan keluarga.
1: Katong semua sama-sama jaga katong pun daerah. Pesta Bola 2026, tertib, aman, dan bermartabat.

Kolesterol tinggi sering datang diam-diam tanpa kita sadari, namun dampaknya nyata. Penyakit jantung, stroke, hingga gangguan kesehatan lainnya bisa bermula dari pola hidup yang tidak terjaga. Saatnya kita lawan. Mulai dari mengatur makanan, kurangi gorengan, perbanyak sayur dan buah, luangkan waktu untuk bergerak minimal 30 menit setiap hari. Jangan lupa, istirahat cukup dan kelola stres dengan baik. Dan yang terpenting, rutin periksa kesehatan. Melawan kolesterol bukan hal sulit jika dimulai dari kebiasaan kecil yang konsisten, karena tubuh yang sehat adalah kunci untuk menikmati hidup lebih lama dan lebih bahagia. Mulai hari ini, lawan kolesterol demi masa depan yang lebih baik.

Basudara, Maluku dikenal sebagai negeri yang kaya akan budaya dan kreativitas. Dari tangan-tangan terampil para pelaku UMKM, lahirlah berbagai kerajinan khas yang unik dan bernilai tinggi. Mulai dari anyaman yang dijadikan tikar, tas hingga topi tradisional, ada juga kerajinan dari kulit kayu yang diolah menjadi kain dan souvenir khas Maluku. Keindahan Laut Maluku pun dimanfaatkan menjadi aksesoris menarik dari kerang dan mutiara seperti kalung, gelang, dan hiasan rumah. Selain itu, ada juga kerajinan tenun tradisional Maluku serta miniatur perahu kora-kora yang menjadi simbol budaya maritim daerah ini. Setiap produk bukan sekedar barang, tetapi juga cerita, identitas, dan kebanggaan masyarakat Maluku. Jadi, ayo bersaudara, katung Bali produk UMKM khas Maluku. Dari tangan kreatif akan jadi produk yang bikin katung anak Maluku bangga.

Bah, saudara semua, saat ini pemerintah di bawah pimpinan Prabowo Subianto dorong langkah besar lewat Astacita, 8 program utama untuk masa depan Indonesia yang lebih kuat. Mulai dari perkuat ekonomi rakyat, tingkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, sampai jaga ketahanan pangan dan keamanan negara. Ini bukan cuma program pemerintah, tapi ajakan untuk katong semua ambil bagian. Mari katong dukung dengan tindakan nyata, kerja jujur, hidup sehat, jaga persatuan, dan saling bantu antar sesama. Ingat ya, saudara, Indonesia maju bukan cuma mimpi, tapi tujuan yang katong bisa capai sama-sama.

Di era digital, informasi menyebar cepat. Literasi digital membantu kita memilah informasi, melindungi data pribadi, dan menghindari hoax. Gunakan internet secara cerdas, etis, dan bertanggung jawab. Dunia digital yang sehat dimulai dari pengguna yang bijak.

Masih tetap dengar katon di program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, Mbak Sudara katon masih di Dangdut Nusantara yang akan terus kita hadirkan partemani Mbak Sudara sampai nanti katon ada di jam 7 Mbak Sudara atau pukul 19 waktu Indonesia Timur. Selamat sore dulu beta ucapkan per Mbak Sudara yang ada dengar katon di program 4 RRI Ambon. Semoga Mbak Sudara semua merasa terhibur dengan apa yang beta hadirkan partemani Mbak Sudara. Nah, jangan kemana-mana Mbak Sudara, tetap dengar katon di program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia.

0: Eh kawan ni, dengar sini. Indonesia itu sebenarnya punya sumber energi yang melimpah itu dari alam. Tahu kah sing?
1: Beta tahu ale pun maksud nih. Pasti minyak bumi dan batu bara tuh.
0: Itu batu kawan. Tapi sebenarnya itu bukan itu saja. Ada yang namanya energi terbarukan. Seperti tenaga surya dari matahari, panas bumi, air, sapi angin juga bisa.
1: Oh, berarti akan sama dengan di PLTS Terapung Cirata itu tuh, yang pakai panel surya di atas waduk tuh.
0: Itu betul. Ada juga yang namanya pembangkit angin seperti PLTB Sidrap di Sulawesi Selatan sana. Sama itu hei, ramah lingkungan, ding akan sempena habis. Sudah tinggal cerita angin habis, angin terkena habis.
1: Iya, berarti selain katong hemat energi, bisa dibilang juga katong ikut perjaga bumi nih.
0: Tepat kawan nih, dengan beralih ke energi terbarukan, katong-katong ini bisa mengurangi polusi dan mewariskan lingkungan yang lebih bersih para katong pun anak cucu generasi mendatang nih.
1: Lalu kalau Ale bilang menjaga bumi, kira-kira menjaga bumi ini katong mulai akan dari mana kawan?
0: Hei dengar sini, dari hal sederhana saja. Kayak apa di rumah tuh hemat listrik, dukung energi bersih, dan betul, jadi bagian betul dari perubahan. Gampang gak sing?
1: Iya betul deh, mantap mantap mantap. Dengan memanfaatkan energi terbarukan, kita berkontribusi untuk Indonesia yang lebih ramah lingkungan dan bumi yang lebih sehat.
2: Can I have your attention, please?

Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa yang memengaruhi kehidupan sehari-hari. Ketika inflasi terkendali, daya beli masyarakat terjaga dan ekonomi berjalan stabil. Pengendalian inflasi membutuhkan peran bersama. Pemerintah menjaga pasokan dan distribusi. Pelaku usaha menjaga harga wajar dan masyarakat menerapkan konsumsi bijak. Dengan memahami inflasi, kita tidak panik, tetap siap dan cerdas mengelola keuangan keluarga. Inflasi terkendali, kesejahteraan pun terjaga.

0: News Pro Ampa, tepat jam 18 waktu Indonesia Timur.
1: Pak Saudara, sebanyak 3 ton sampah berhasil diangkut dalam aksi Jumat Berkah yang dilaksanakan prajurit Kodam 15 Patimura di Kota Ambon pada hari ini ya, Jumat 8 Mei 2026. Nah Pak Saudara, meski diguyur rintik hujan, ratusan prajurit tetap turun ke jalan membersihkan lingkungan demi mewujudkan kota yang bersih dan asri. Program peduli lingkungan ini merupakan instruksi langsung Pangdam 15 Patimura kepada seluruh satuan di wilayah tugasnya. Kegiatan tersebut menjadi bentuk nyata kepedulian TNI terhadap kebersihan lingkungan dan kenyamanan masyarakat. Kapok Sahli Pangdam 15 Patimura Brigjen TNI Joli Soawa memimpin langsung apel pengecekan sebelum aksi dimulai. Antua meminta seluruh prajurit melaksanakan tugas dengan tulus dan ikhlas agar kerja keras yang dilakukan bernilai ibadah dan membawa manfaat bagi masyarakat. Aksi bersih-bersih ini diharapkan mampu menjadi contoh positif bagi warga Kota Ambon. Antua juga mengajak masyarakat agar lebih proaktif menjaga kebersihan lingkungan di sekitar tempat tinggal masing-masing. Nah, Saudara, ditambahkan juga melalui program ini, Kodam 15 Patimura menegaskan komitmennya dalam menjaga kebersihan Kota Ambon. Kehadiran prajurit di tengah masyarakat diharapkan mampu menciptakan lingkungan yang sehat sekaligus meningkatkan kesadaran warga akan pentingnya budaya hidup bersih. Aksi pembersihan dibagi ke dalam 4 sektor agar pelaksanaan berjalan maksimal dan terarah. Sektor pertama dimulai dari jembatan Bank Mandiri hingga ujung pasar ikan. Sementara sektor kedua dari ujung pasar ikan sampai jembatan Pantai Losari. Sektor ketiga mencakup kawasan jembatan Pantai Losari hingga SPBU bensin. Sedangkan sektor keempat dari SPBU sampai SPBT bensin. Para prajurit membersihkan saluran air dan bahu jalan untuk memastikan drainase tetap lancar.
0: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 19 waktu Indonesia Timur.

Masih tetap dengar keton di Pro 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, Mas Saudara keton masih ada di acara Dangdut Nusantara yang beta hadirkan partemani Mas Saudara semua sampai nanti keton ada di jam 7 atau pukul 19 waktu Indonesia Timur. Nah, Mas Saudara jangan kemana-mana, tetap dengar keton di Pro 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia.

0: Pak Saudara, Pesta Bola Dunia tahun 2026 akan jadi momen kebersamaan perketun semua.
1: Ingat Pak Saudara, katong dukung tim favorit itu biasa. Tapi yang sampai emosi berlebihan lalu ganggu ketertiban umum.
0: Rayakan dengan bijak, hindari konsumsi minuman keras yang bisa merugikan diri sendiri dan orang lain dalam setiap kegiatan nobar. Lalu jangan lupa, pastikan keamanan lingkungan tetap terjaga, terutama bagi anak-anak dan keluarga.
1: Katong semua sama-sama jaga katong pun daerah. Pesta Bola 2026, tertib, aman, dan bermartabat.

Bapak saudara, Pesta Bola 2026 sudah di depan mata. Suasana pasti panas, tapi katong harus santai. Dukung tim jagoan boleh keras, tapi jangan sampai baku maki, apalagi baku pukul. Itu sen keren pas kali. Katong ini bapak saudara, beda warna jersey, tapi tetap satu rasa. Nonton bareng, batarnya gol, itu bikin seru, bukan cari masalah. Ingat tangi, bola cuma 90 menit, tapi persaudaraan itu seumur hidup. Jadi bersaudara, mari katong jaga suasana tetap aman, biar pesta bola nih jadi cerita manis, bukan cerita pedis.

Ban Sudara, Pesta Bola 2026 su paling dekat. Deng antusiasme katong semua su paling terasa pas sekali. Saat mendukung katong tim jagoan, ayo katong tunjukkan sikap dewasa. Jangan sampai emosi labi, sampai baku marah atau bikin ribut. Perbedaan pilihan itu hal biasa, tapi persaudaraan tetap harus jadi yang utama. Karena katong ini bersaudara. Jadikan momen nonton bola sebagai ajang kebersamaan, saling menghargai, dan mempererat katong punya hubungan antar sesama. Ingat tambah saudara, sportivitas itu mencerminkan katong punya jati diri sebagai masyarakat yang berbudaya. Mari, bersaudara, rayakan pesta bola dengan aman, tertib, yang penuh dengan sukacita.

Saudara, Pesta Bola 2026 sudah di depan mata. Suasana pasti panas, tapi katong harus santai. Dukung tim jagoan boleh keras, tapi jangan sampai baku maki, apalagi baku pukul. Itu sen keren pas kali. Katong nih basudara, beda warna jersey, tapi tetap satu rasa. Nonton bareng, batarnya gol, itu bikin seru. Bukan cari masalah. Ingat tangi, bola cuma 90 menit, tapi persaudaraan itu seumur hidup. Jadi bersaudara, mari katong jaga suasana tetap aman, biar pesta bola nih jadi cerita manis, bukan cerita pedis.

Pak Saudara semua, saat ini pemerintah di bawah pimpinan Prabowo Subianto dorong langkah besar lewat Asta Cita, 8 program utama untuk masa depan Indonesia yang lebih kuat. Mulai dari perkuat ekonomi rakyat, tingkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, sampai jaga ketahanan pangan dan keamanan negara. Ini bukan cuma program pemerintah, tapi ajakan untuk katong semua ambil bagian. Mari katong dukung dengan tindakan nyata, kerja jujur, hidup sehat, jaga persatuan, dan saling bantu antar sesama. Ingat ya, Pak Saudara, Indonesia maju bukan cuma mimpi, tapi tujuan yang katong bisa capai sama-sama.

0: dua, tiga, empat.
1: Kawan, Ali ada dulu hitung apa itu?
0: Kawan nih, mari sini. Jangan Ali beribut. Katun dua tangkap anak-anak sekolah yang mau bolos nih.
1: Maksudnya, anak-anak sekolah siapa yang mau bolos?
0: Mari lalu Ali lihat. Dari tadi yang beta hitung, sekitar 5 orang siswa laki-laki yang berjalan ke dalam lorong itu. Di dalam situ kan seng ada sekolah, berarti su pasti dong mau bolos tuh.
1: Ali ini paling sabaran. Ali tahu pak sing, di dalam lorong tuh sekarang su ada sekolah. Akan pun nama Sekolah Rakyat. Jadi yang dari tadi Ali lihat anak-anak sekolah, itu dong yang sekolah di Sekolah Rakyat itu.
0: Sabar, sabar. Tadi Ali bilang Sekolah Rakyat. Maksudnya itu sekolah yang bagaimana, Lai?
1: Mari, Labeta bilang par Ale. Sekolah Rakyat itu sekolah berasrama yang dirancang untuk memastikan para siswa mendapatkan pendidikan dan pengasuhan yang optimal. Fasilitas yang disediakan yang ada di asrama itu bagi siswa dan guru serta ruang kelas yang dilengkapi dengan sarana belajar modern. Jadi yang Ale lihat anak-anak sekolah dari tadi itu bukan dong mau bolos, tapi dong mau pergi di sekolah.
0: Oh, begitu kah? Dangkelai, Ale su jelaskan par beta. Kalau seng begini, orang su bilang beta salah tangkap, Lai.

0: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.
1: Masih tetap dengar keton di program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, bahas udara keton di penghujung acara Dangdut Nusantara. Lalu satu lonci tersisa, beta hadirkan pertemani bahas udara di kesempatan malam hari ini di Dangdut Nusantara. Sekaligus hiburan ini akan mengantarkan keton hingga keton tiba di jam 7 atau pukul 19 waktu Indonesia Timur.

0: Beragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: News Pro Ampa, tepat jam 19 waktu Indonesia Timur.
2: Bapak saudara mahasiswa kuliah kerja nyata KKN Universitas Patimura melaksanakan program pemberdayaan masyarakat bertema mengembangkan UMKM desa dan pemahaman hukum melalui program KKN berdampak di Provinsi Maluku, di Dusun Wailei dan Dusun Namatotur, Desa Latu, Kecamatan Amalatu, Kabupaten Seram bagian Barat. Salah satu kegiatan utama yang dilaksanakan yakni workshop pemanfaatan potensi lokal pada 25 April 2026. Dalam workshop tersebut, mahasiswa KKN memberikan pelatihan pengolahan sagu menjadi tepung sagu serta pemanfaatan arang menjadi briket yang memiliki nilai ekonomis lebih tinggi. Tidak hanya fokus pada pengolahan bahan lokal, peserta juga dibekali materi tentang strategi pemasaran produk dan teknik penetapan harga. Materi tersebut diberikan guna membantu masyarakat meningkatkan daya saing produk lokal agar mampu bersaing di pasar yang lebih luas. Ketua Kelompok KKN Desa Latu 2026, Dio Alif Utama Kelilau, dia bilang program yang dijalankan di dusun disusun berdasarkan kebutuhan masyarakat setempat. Menurut dia, potensi lokal di Desa Latu memiliki peluang besar untuk dikembangkan menjadi sumber ekonomi masyarakat. Kegiatan tersebut mendapat sambutan positif dari warga Dusun Wailei dan Dusun Namatotur. Antusiasme masyarakat terlihat dari partisipasi aktif selama pelatihan berlangsung, mulai dari praktik pengolahan bahan hingga diskusi mengenai pemasaran produk. Program KKN ini diharapkan dapat menjadi langkah awal dalam mendorong pengembangan UMKM desa berbasis potensi lokal sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut. Demikian news hari ini, Bapak Saudara. Katong baku dapat di news besok pagi jam 6 waktu Indonesia Timur.

Masih tetap dengarkan di program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, Mbak Saudara, katong ada lagi di acara selanjutnya. Ada Pustaka Maluku yang beta hadirkan partemani Mbak Saudara dari saat ini sampai nanti katong ada di jam 8 atau pukul 20 waktu Indonesia Timur. Nah Mbak Saudara, jangan kemana-mana, tetap dengarkan di program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia.

0: Pemahaman akan aturan adat menjadi bentuk kearifan masyarakat adat terhadap wawasan yang ada di lingkungan sekitar mereka. Sasi lompa atau sasi laut adalah sebuah tradisi tahunan diselenggarakan masyarakat Pulau Haruku. Arti sasi adat adalah sebuah larangan tujuan menjaga kelestarian alam. Sedangkan lompa adalah jenis ikan sardin kecil. Seperti halnya yang ada di Kabupaten Maluku Tengah, Pulau Haruku adalah satu pulau kecil berada pada gugusan Pulau Lease Ambon, Haruku, Saparua, Nusa Laut, Pombo, dan Molana. Secara geografis, terletak di sebelah timur kota Ambon. Larangan atau sasi adat sejak abad ke-15 ini menjadi cara tradisional adat masyarakatnya untuk mengelola kekayaan alam. Suara ramai di muara.
1: Sebenarnya nggak semua wilayah di daerah Haruku ini bisa dipakai untuk mencari ikan, karena ada beberapa wilayah yang disasi. Tapi karena sekarang kita lagi di wilayah, posisinya kita lagi di tempat yang tidak disasi, jadi bisa cari ikan, baru sebentar aja. Yup. Apalagi nanti kalau besok buka sasi ya, pasti lebih banyak ya Om ya?
2: Iya.
1: Oh iya, banyak ikannya?
2: Ikannya banyak banget.
1: Nanti kita lihat aja ya besok nanti, pasti bakal seru.
2: Seru.
1: Orang Haruku bilang, ban kempis harus dipompa, pompa saja berulang-ulang. Dengar buka sasi lompa, pertanda Haruku panggil pulang. Lanjut dong cari ikannya.
0: Sungai Learisa Kayeli merupakan tempat keramat bagi masyarakat di Pulau Haruku. Di sungai inilah, acara sasi lompa selalu diadakan setiap tahunnya. Muara sungai menjadi jalur lalu lintas ikan lompa yang bisa hidup di air laut dan air tawar mengikuti siklus pasang surut air laut. Ikan lompa bisa masuk sampai sejauh 1.500 km sampai di hulu sungai.
3: Sekarang pagilirkan ini, dulu nyam bambu.
1: Oh, dulu nyam bambu. Tapi sekarang sudah bisa pakai tali rafia ya? Sudah lebih.
3: Nah, dulu pakai bambu, tali nilon. Nyam terus. Nah, itu dibagi per niswa.
1: Oh, per suwa itu per marga. Ini fungsinya sendiri untuk menjadi seperti pagar. Jadi di hulu itu masyarakat sudah kumpul sekarang sebenarnya.
0: Sasi lompa merupakan pesta rakyat tahunan yang selalu ditunggu-tunggu oleh mereka. Bunyi suara tifa menjadi bertanda bahwa acara sasi lompa telah dimulai. Pesta rakyat yang sangat ramai, mulai dari orang tua sampai anak-anak mereka, datang meramaikan di sekitar sungai. Ada yang berkelompok, ada juga yang sendiri-sendiri. Suasana ramai semakin marak sambil menyaksikan acara pembukaan buka sasi ikan lompa.

0: pendengar, inilah Pantai Jikumarasa di Pulau Buru, Provinsi Maluku. Tak hanya memamerkan pasir putih halus yang nyaman untuk berenang dan snorkeling, tapi juga pemandangan pantai tropis yang menyegarkan dengan pepohonan kelapa. Pantai Jikumarasa berjarak 13 km dari Kota Namlea, ibu kota Kabupaten Buru. Air lautnya berwarna gradiasi, biru, hijau, dan tosca, namun sebagian masuk ke daratan melalui celah sempit dan membentuk telaga air asin bersama komunitas hutan mangrove. Menurut penyelam, Pantai Jikumarasa juga memiliki pemandangan bawah laut yang menakjubkan, dan jika Anda beruntung, Anda bisa melihat kawanan lumba-lumba bermain-main di keburuan laut Jikumarasa. Di sini terdapat fasilitas pendukung wisata seperti toilet, kios jajanan kuliner, sewa peralatan selam, jet ski, gazebo, dan spot-spot selfie yang menarik hingga layak dikunjungi. Penjabat Bupati Buru Dr. Jalaluddin Salam Pesi dengan bangga menyebut Pantai Jikumarasa merupakan salah satu objek wisata unggulan yang memenuhi tren wisata masa kini sehingga patut dikunjungi wisatawan domestik maupun mancanegara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, pendengar RRI dimanapun Anda berada, saya penjabat bupati Kabupaten Buru mendorong perkembangan pariwisata di Kabupaten Buru. Potensi wisata di sana sangat luar biasa. Salah satunya adalah Pantai Jikumarasa. Jikumarasa adalah salah satu destinasi unggulan kita di Kabupaten Buru. Fenomena alam yang sangat luar biasa yang menggabungkan matra pesisir, ya, matra laut, matra darat, kemudian ditumbuhi pepohonan pinus pantai yang menggambarkan satu dinamika yang luar biasa. Di samping Pantai Jikumarasa ada muara sungai, ya, dari danau yang berada di sekitar itu. Jadi kalau kita gabungkan Jikumarasa sebagai salah satu destinasi wisata, maka lengkap dan bisa memberikan kepuasan untuk siapapun yang akan berkunjung ke sana.
0: Pantai Jikumarasa dapat ditempuh dengan menggunakan taksi atau ojek dari Kota Namlea dengan waktu perjalanan sekitar 1 jam. Di sepanjang perjalanan, Anda akan disuguhi pemandangan hutan kayu putih yang tandus dan gersang, serta pepohonan sagu yang rimbun. Jadi jika Anda berkunjung ke Pulau Buru, jangan lupa ke Pantai Jikumarasa dan rasakan sensasi wisata yang menyegarkan. Dari Ambon, Maluku, Abdullah Leurima, RRI Ambon.

Beragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

Dan kibanya Pak Saudara masih tetap dengar katon di Pro 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, Pak Saudara, setelah tadi katon di acara Pustaka Maluku yang sudah kita hadirkan pertemuan Pak Saudara, nah katon ada lagi di drama legenda. Dan di sini satu buah mini drama akan kita hadirkan pertemuan Pak Saudara. Setelah itu katon masih akan ada di acara-acara selanjutnya yang akan kita hadirkan. Jadi jangan kemana-mana Pak Saudara, tetap dengar katon di Pro 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia.

0: drama Dem.
1: Surat apa nih?
2: Surat dari kepala desa. Perintah terakhir kita meninggalkan rumah ini.
1: Loh, jadi benar? Kita akan digusur nih.
2: Mami tidak akan biarkan kita digusur. Memang kita ini kotor. Nyari makan tidak halal. Tapi setiap hari kan mereka menarik retribusi dari kita. Perut-perut mereka juga isinya uang prostitusi.
3: Jadi gimana, Mi? Apa malam ini kita mengemas barang-barang?
2: Anak-anak Mami tidak boleh ada yang mengemas barang. Lokalisasi ini harus dipertahankan. Enak saja ambil pajak, tapi nggak mikirin nasib kita.
3: Jadi, Mi?
2: Besok kita kumpulkan semua anak-anak. Kita demo di kantor desa.
1: Tapi Mami nggak malu? Apa nanti kata warga?
2: Persetan dengan mereka. Mami hanya ingin mempertahankan mata pencarian kita. Gak ada tempat ini berarti gak ada pelanggan, ya kan? Gak ada uang. Kita gak bisa makan. Besok kita demo. Mami yang akan memimpin demo ini. Bagaimanapun juga kami tidak akan pindah. Kami tetap di sini.
4: Iya, kami tidak pergi. Tidak bisa. Hidup kami bergantung. Bergantung di tempat
3: kami
4: ini.
3: Kami tidak makan uang korupsi.
4: Kami tidak mau.
3: Kami hanya ingin menyambung hidup.
4: Kami tidak mau pergi.
2: Kami membayar retribusi setiap hari. Hai kepala desa, di mana nurani kamu? Kami hina tapi kamu berhak makan. Tidak bisa, kami tidak akan pindah kepala desa.
5: Riko, ada apa itu di luar?
6: Mami Yuli dan anak-anak asuhnya demo, Pak Kades. Mereka nggak mau pindah.
5: Demo? Mami Yuli? Rupanya keras kepala dia. Kapan eksekusinya?
6: Lusa, Pak Kades. Saya sudah menghubungi bulldozer dan traktor.
5: Wah, wah, wah. Sepertinya demo makin besar. Berapa orang di luar situ?
6: Kurang dari 15, Pak Kades.
5: Kalau begini terus, relokasi kita tidak akan berjalan. Lagian, niat kita kan baik. Membersihkan desa ini dari praktek-praktek prostitusi.
6: Saya punya ide, Pak Kades.
5: Ide apa, Riko?
6: Bagaimana kalau kita bakar saja markas Mami Yuli? Dengan begitu, otomatis mereka akan pindah.
5: Apa? Bakar maksudmu?
6: Kita bikin seolah-olah itu kecelakaan, Pak Kades. Saya punya kenalan yang bisa membantu melakukan ini.
5: Bisa. Kamu yakin?
6: Percaya pada saya, Pak Kades. Kalian usahakan jangan sampai ketahuan ya. Meteran listriknya ada di dinding depan. Kalian tahu kan cara membuatnya, korslet?
7: Kalau soal itu, silakan pada kami, bos.
8: Cepat, cepat. Iya, ini sebentar lagi.

0: tidak mungkin. Usahaku, rumahku, bagaimana mungkin ini bisa terbakar?
1: Ambil airnya, air.

0: Aku berusaha untuk mempertahankan usaha ini. Kenapa malah terbakar?
1: Lalu, Mi, bagaimana ini, Mi?
0: Mami gak tahu lagi, Nak. Habis semua uang dan usaha-usaha Mami selama ini. Mi.

0: apakah dia memanggil saya?
1: Ya, kerjamu bagus sekali. Koran pagi ini isinya, lokalisasi di desa Genu terbakar akibat korsleting listrik.
0: Saya bisa diandalkan, Pak Kades.
1: Ini upahmu.
0: Terima kasih ya, Pak Kades.

0: kunjungan kerja di Desa Bulu ini harus kita manfaatkan dengan baik. Lihat, kenyataan rumah-rumah di sini luar biasa indah.
1: Iya Pak Kades, saya takjub. Tak salah kalau Desa Bulur ini jadi contoh desa-desa di provinsi kita.
0: Tunggu Riko, kau lihat itu. Di sana, itu sepertinya Mami Yuli.
1: Mami Yuli? Mana Pak Kades?
0: Itu, yang baju merah. Dari rumah lantai tiga itu.
1: Iya benar Pak Kades. Dan yang baru keluar itu Mawar.
0: Mereka mendapat tempat di Desa Bulut.
1: Sepertinya.

dalam kehidupan sosial saat ini, terkadang kita harus berdamai dengan realita. Demikian mini drama Demu. Pemeran dalam mini drama ini, Sambasu sebagai Mami Yuli, Lisa Siahaan sebagai Mawar, Falit Tanikwele sebagai Melati, Teis Dekok sebagai Pakades, Teddy Van Roon sebagai Riko, Rain Helaha sebagai anak buah satu, Muksin sebagai anak buah dua, teknik dan montase Excel Carol, narator Vini Noya. Sampai jumpa.

Kadang jua karena ada perubahan beban atau gara-gara makhluk hidup. Erosi ini jua akan jalan pelan-pelan tapi pasti. Akhirnya lapisan tanah itu jadi tipis, terus lahan susah subur lain. Kadang-kadang erosi jua

0: nih. Kasih masuk sampah tuh di dalam karon dulu, lalu beta mau pi buang akan di kali.
1: Apa? Coba Ali bilang sekali lagi. Beta sih dengar baik-baik.
0: Makanya, kalau kakak-kakak bicara tuh dengar. Jangan cuma tinggal deng HP terus. Beta bilang Ale, kasih masuk sampah tuh di dalam karung, lalu beta mau pi buang akan di kali.
1: Hui, Ale ini sadar kaseng dengan apa yang Ale bilang tuh. Masa Ale mau pi buang sampah di kali bagaimana tuh lai kakak?
0: Ade, lalu itu katong putih tangga jua, dong buang sampah di kali sana tuh. Lagian, pas sampah sampai di kali jua, akan anyo ke kaki air sana.
1: Hei kakak, marilah Ade bilang bye-bye nih, dengar bye-bye. Jang, kakak ikut tetangga dong pemodel begitu tuh. Kalau katong mau tinggal dan buang sampah di kali, nanti akan menumpuk-menumpuk di dalam air. Nah, lalu karena sampah subanya di dasar kali, pas ujang air kali pasti naik. Maka terjadilah banjir. Kakak tahu kaseng, kalau subanjir akan bawa semua pung tempat tinggal nih sampai di pantai sana.
0: Berarti bisa bahaya nih, kalau katong tinggal buang sampah terus di kali.
1: Lalu?
0: Wah, ini yang boleh terjadi leh Ade. Katong harus cegat, jangan sampai musim hujan, lalu katong kena lakan pun dampak semua.
1: Kakak, makanya kakak tuh pi kasih penjelasan par tetangga-tetangga tuh, bilang pardon, bisa bahaya kalau katong buang sampah di kali. Lalu, kakak, pi pasang pengumuman di pinggir kali sana. Kakak dong tulis, dilarang buang sampah di kali.
0: Oke, adik perempuan. Kalau begitu, beta kasablah dole. Beta mau pi kasih penjelasan pak katong pun tetangga-tetangga nih dole.
1: Iya kakak, mantap. Selamat lai.
2: Masih tetap dengar katong di program PTRRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, Mbak Sudara katong masih di acara Walang Pro 4 yang beta hadirkan pertemani Mbak Sudara. Lalu masih ada donci-donci di sini yang akan kita hadirkan pertemani Pak Saudara juga. Jadi jangan kemana-mana Pak Saudara. Tetap dengar katon di Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia.

Jika Anda menanam pohon untuk kemudian kembali menebangnya, lalu mengapa Anda harus mengeluh ketika air tidak mengalir saat musim kemarau tiba? Jika Anda menebang pohon karena ingin membangun sebuah rumah mewah, lalu mengapa Anda harus menangis ketika bencana longsor datang? Jika Anda menebang pohon dengan tujuan untuk membahagiakan hidupmu, lalu di mana bahagia itu ketika Anda harus berjibaku mengamankan barang-barang mewahmu ketika banjir besar datang? Jagalah alam dengan tetap memelihara pohon, agar alam juga menjagamu.

0: Ju, pasti tau gak sih? Sekarang nih pemerintah lagi fokus sama industrialisasi dan hilirisasi. Pasti tau gak sih?
1: Akan beristilah juga bagus lah ya. Tapi hilirisasi dan industrialisasi ini akan bermaksud apa, Iki?
0: Jadi begini, Jo. Kalau dulu tuh katong kan sering jual bahan mentah ke luar negeri, kayak nikel, kelapa, hasil tambang. Nah sekarang nih, pemerintah mau olah akang dalam negeri dulu, biar nilai jualnya akan naik.
1: Oh, jadi sekarang nih bukan cuma kirim bahan mentah, tapi diolah jadi barang juga bisa.
0: Betul, itu sudah yang dinamakan hilirisasi. Dengan begitu, lapangan kerja akan tambah, ekonomi maju, dan katong daerah juga ikut maju.
1: Weh, bagus sih. Berarti Indonesia sekarang nih bukan cuma kirim bahan mentah saja, tapi produsen barang bernilai tinggi lah ya.
0: Betul, dengan industrialisasi dan hilirisasi, katong bisa mandiri, sejahtera, dengan satu lagi, katong bangga pakai katong produk sendiri.
2: Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi, meningkatkan nilai tambah dalam negeri. Bangun Indonesia maju, mandiri, dan sejahtera.

0: Anda bersama kami Program 4 RRI Ambon.
1: Ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat

Masih tetap dengarkan di program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia. Oke, basudara, dangke banyak beta ucapkan para basudara yang selalu setia bersama dengan katong di program 4 RRI Ambon sampai dengan saat ini. Nah, katong ada di acara Matawana program 4 basudara yang beta hadirkan pertemani basudara. Tapi beberapa donci beta hadirkan dulu basudara di kesempatan malam hari ini ya. Nanti setelah ini baru beta buka acara Matawana program 4 line telepon 3115444 akan beta buka juga par temani basudara nanti. Jadi jangan kemana-mana basudara, tetap dengar katon di program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia.

Perempat RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, Mbak Saudara, katong baku dapalai di acara Matawana Perempat yang beta hadirkan partemani Mbak Saudara sampai nanti katong ada di jam 11 atau pukul 23 waktu Indonesia Timur. Nah, Mbak Saudara yang mau gabung dengan katong di Matawana Perempat malam hari ini, line telepon 3115444 beta buka, Mbak Saudara silakan yang mau gabung. Acara Matawana Pro 4 beta buka sampai di jam 11 nanti.

0: Suara yang gabung nih ketemu saudara beta, siapa dulu penelpon yang gabung nih?
1: Matawana Proampa, selamat malam.
2: Matawana Proampa, selamat malam Pak Komandan.
1: Orang Tuni kah?
2: Sudah kan surai orang Tuni ya pas.
1: Oke mantap. Kakak laki-laki ada apa nih?
2: Nonton-nonton, terus monitor Proampa.
1: Siap. Lalu kabar?
2: Kabar baik, sebaliknya.
1: Oke sih, beta kabar baik lah. Oke, Mr. Gasot malam ini mau request donji apa nih?
2: Beta mau request donji Henry Kusumo punya lagu.
1: Judul apa?
2: Heli Kusumo pun lagu antuh bener pernah mendarang judulnya. Ya udah, ganti saja dengan ini jurang kiri kanan bere-bere dia.
1: Jurang kiri kanan bere-bere. Nanti kita lihat.
2: Okay.
1: Siap. Silakan salam persapa nih.
2: Salam yang pertama buat yang lagi bertugas, selamat bertugas, semoga pulang tiba di rumah dengan selamat.
1: Oke.
2: Terus untuk orang di Wonoboso itu,
1: Wonosobo,
2: malam ada salam dari orangnya untuk saya, Bu Wika ya.
1: Iya, betul.
2: Selamat malam. Terus untuk orang Kebun Jeruk juga, Vina, selamat malam. Tapi Mas Yono sudah hilang, belum pernah muncul lagi.
1: Iya, betul.
2: Iya. Ini makan durian banyak, gak bisa sakit apa.
1: Oke.
2: Kalau lagi mau nih, gabung dong.
1: Iya, biar rame sini.
2: Untuk kita bisa gila juga, selamat malam. Hari ini masuk di pesan, nggak pernah nelpon lagi, mungkin kehabisan pulsa apa.
1: Iya, bilang Pak Mister Gasot langsung untuk kasih.
2: Iya, itu aja.
1: Betul.
2: Terus untuk orang Poka, Linda di Poka juga, orang Puskesmas, selamat malam Linda. Udah lama gak pernah nongol juga nih. Terus untuk Fabio di Fili, Pak Mafe di Fili, selamat malam juga. Terus untuk Bung Deden di tengah-tengah juga selamat malam. Pak Junaidi kalau pernah juga selamat malam. Eva, Maki juga, Eva Leong juga selamat malam, Farid juga laki juga selamat malam, Bunda Marni di Pasar Transi juga selamat malam, Perere di Pasar Tengah juga selamat malam,
1: iya,
2: terus untuk Inka di Kartan juga selamat malam, Bunda Popi di Skid juga selamat malam, Bunda. Bung Dewa Hujan, selamat malam Bung Dewa. Ini hujan nih, kalau bisa ya sepatang bulu sedikit lah Bung Dewa.
1: Oke.
2: Iya, namanya Dewa Hujan, jadi kemungkinan besar bisa. Nah, terus untuk adik yang juga di Bentas sudah satu minggu nggak pernah nongol juga nih, selamat malam adik.
1: Iya.
2: Iya, terus untuk Bunda Putri di Pelitinya, selamat malam juga Bunda. Terus untuk seluruh komuniti Matawana Perompat yang beserta saya tidak bisa sebut namanya satu persatu.
1: Iya.
2: Selamat malam, salam kompak semuanya. Hei, lupa ya, tetanggaku. Bisa sebut namanya, dia udah tahu itu.
1: Oke. Okay.
2: Selamat malam juga tetanggaku. Ya, itu aja kakak.
1: Siap.
2: Dadu.
1: Dadu.
0: Oke, okay, ada Mr. Gasot di Tuni. Di belakang Mr. Gasot, siapa yang mau gabung? Masih tetap kita buka nih jalur 311-544. Kita tunggu saudara-saudara semua nih.

0: Suara yang gabung Mbak Saudara, beta sapa dulu penelpon kedua.
1: Mata Wana Proampas, selamat malam. Abang Deden kah?
2: Iya.
1: Oke, Abang Deden kabar bagaimana nih? Abang Deden suara putus-putus ya.
2: Itu.
1: Siap.
2: Oke, karena
1: itu. Iya.
2: Temu kau?
1: Kabar bagaimana tuh?
2: Masih sama sekali.
1: Mantap. Oke. Iya, suara putus-putus. Masih suara putus-putus sih. coba cari tambah yang bagus sedikit.
2: Keren, selamat malam.
1: Ah, itu boleh, itu mantap itu.
2: Kalau begini boleh?
1: Iya, itu boleh, suara jelas. Oke, Abang Deden malam ini mau request dan siapa nih?
2: Frankie
1: pula gua apa?
2: Ayam Pina, Frankie Seletua.
1: Iya, Frankie Seletua pun lagu judulnya?
2: Mayang Kelapa.
1: Mayang Kelapa? Oke, nanti tali ya.
2: Oke.
1: Silakan, mau salam persapa nih.
2: Dan salam persapa buat Karin yang saya minta tugas, selamat bertugas.
1: Iya.
2: Satu, malam. Terima kasih. Salam. Balikan salam untuk Om Dano. Di sini, keluarga di sana selalu sehat. Buat Om Bio di sini, selamat malam Om Bio. Mama Reni di Kelas Utrasi. Kakak Rere, Om Steki, Kepala, Bisa di Besas, ada Ipa di Wayau, saya Inka di Kalvan, Bang Kris di NTT, Nona Pika di Manado, Bunda El, Bunda Ellen, Bunda Natalia juga, selamat malam. Mbak Wika juga di Wonosobo. Buat Bang Sari Bidat, Nedi di Tarasana juga. Bunda Epa juga di Maluku Utara juga, selamat malam. Buat Tina di Masuhi. Juga buat
1: siapa?
2: Mbak Anji di Anak Tinggi. Selamat malam Om Agus Kairat, Om Agus OSM, Siono di Jemba juga selamat malam, Bung Devi, Bung di Kamal juga selamat malam,
1: iya.
2: Selamat malam, Bung Pras di Kusu-Kusu, selamat malam. Pokoknya semua komuniti Mata Wana Purwembar di alamatnya masing-masing dan tempat Yusuf Zwarji, tempat Ketuali, Dewa juga selamat malam. Keren punya teman-teman kru Pro Ampas yang sudah serat, Kalisha, Kak Ati, Kak Deca, Kini-kini selamat serat.
1: Siap.
2: Oke, keren, selamat bertugas, terima kasih.
1: Lagu Mayang Kelapa tuh. Oke, di belakang Abang Deden, siapa le mau gabung beta tunggu nih, silakan.

0: Beta infokan dulu para saudara untuk malam hari ini jalur WA belum bisa katong gunakan para saudara, jadi lain telepon 311-544 bisa katong buka malam ini. Matawana Perempat, selamat malam.
1: Selamat malam, Matawana Perempat.
0: Iya, orang Talake.
1: Iya.
0: Kabar bagaimana nih?
1: Baik selalu.
0: Baik, mantap. Lalu ada siapa nih?
1: Ada monitor-monitor.
0: Oh, siap. Malam ini mau request siapa nih?
1: Mau lagu apa?
0: Lagu apa?
1: Lagu
0: apa tuh?
1: Pergi Jangan Kembali.
0: Pergi Jangan Kembali dari?
1: Brian.
0: Brian siapa?
1: Wow.
0: Pergi Jangan Kembali ya?
1: Iya.
0: Nanti kita lihat dulu ya.
1: Iya, Kak Redin.
0: Terus mau salam persapa nih?
1: Salam buat Kak Redin. Selamat malam, selamat bertugas. Selama berdengar Kak Redin.
0: Oh, selama berdengar.
1: Iya, barang apa? Jatkan sembagus.
0: Oh, begitu.
1: Iya, masuk Ambon paling sembagus tuh. Ambon hujan kapan? Iya.
0: Mangkali.
1: Masuk Ambon paling susah.
0: Mangkali apa?
1: Tapi masuk Jakarta Palembang bisa. Bagus.
0: Oke.
1: Iya.
0: Tapi kan su gabung itu.
1: Iya bisa ini. Kalau bisa berketemu masuk. Kalau saya bisa masuk.
0: Oke sih.
1: Kita coba terus tiap malam.
0: Siap.
1: Iya. Di sini juga kadang-kadang hujan, kadang-kadang panas.
0: Oke, sip. Lanjut.
1: Oke, salam buat Kakak Rere. Selamat malam Kakak Rere. Mamarni, selamat malam. Bapak Deden juga, selamat malam. Wija di Wonosobo, selamat malam. Vina di Kebun Jeruk Jakarta, selamat malam. Fabio, halo Fabio, selamat malam Fabio.
0: Siapa lagi?
1: Ica di Banteng, selamat malam. Om Gasot itu Bapak Gasot itu keren.
0: Mister Gasot.
1: Oh, Mister. Mister Kusot, selamat malam, Mister. Mister dari negara mana ini?
0: Oke.
1: Kering?
0: Iya.
1: Dari negara mana?
0: Oh, bisa tahu kalau itu.
1: Negara Tunisia kalau begitu.
0: Oke, sip.
1: Apa lagi ya? Sudah kayaknya aja.
0: Itu sah.
1: Iya, lupa. Inka, halo Inka. Inka di Kartan, selamat malam. Sudah itu sah Kakak Redin bareng. Kalau yang lain-lain aja deh, saya masuk-masuk lah.
0: Oh, jadi salam pada yang masuk-masuk sah.
1: Iya tuh.
0: Siap. Oke.
1: Okay, masuk-masuk tuh, kalau dong ada monitor boleh, kalau dong saya monitor.
0: Bisa lagi.
1: Iya, kalau dong monitor pasti dong yang masuk tuh.
0: Ah, siap.
1: Jadi kalau dong saya masuk tuh berarti dong saya monitor.
0: Oke, okay, baiklah.
1: Oke, okay, Karey.
0: Tapi pergi jangan kembali lagi tadi, siapa yang nyanyi?
1: Kan pakai lagi, pergi jangan kembali.
0: Pergi dan jangan kembali.
1: Kedalai, pergi jangan kembali.
0: Pergi jangan kembali. Siapa yang nyanyi?
1: Iya. Pergi kau itu dia sih. Apa? Balong lain.
0: Soalnya pergi jangan kembali di sini. Pergi dan jangan kembali boleh.
1: Siapa?
0: Kalau pergi dan jangan kembali ini yang nyanyi.
1: Bisa tahu orang itu.
0: Oh bukan, kalau di sini pergi dan jangan kembali.
1: Ini siapa yang nyanyi?
0: Kalau di sini Vicky Salamor.
1: Oh bukan. Tadi malam nih, Aci ada putar akan, Ica ada putar akan tuh ada.
0: Iya, maksudnya singingnya katanya nyanyi siapa?
1: Iya, tadi itu sebenarnya tuh Brian Kau.
0: Brian Kau?
1: Iya, sebenarnya tuh sebanyak kali
0: yang nyanyi itu. Kalau Brian sing ada, yang nyanyi itu Bria, sing pakai N, itu boleh.
1: Ini terserah, yang penting Kau.
0: Kalau Brian, itu bukan penyanyinya, Bria. Oke.
1: Okay. Bria Kau?
0: Iya, Bria Klau. Itu.
1: Nah, itu sudah kalau begitu.
0: Nah, terus judulnya Pergi dan Jangan Kembali. Mesti pakai dan.
1: Oh, pakai dan.
0: Lalu. Oke, okay, sip.
1: Oke, okay, terima kasih.
0: Oke.
1: Okay. Dadah.
0: Oke, okay, Pak Saudara, tiga requestan beta hadirkan dulu. Sesuai dengan apa yang Mbak Saudara request di malam ini, nanti beta akan balik dengan sesi selanjutnya. Tetap dengar keton di Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia.

0: Dan kebanyakan Basudara masih tetap dengar katon di Pro 4 RRI Ambon sampai dengan saat ini. Nah Basudara, katong ada di sesi kedua, ya mau gabung dengan katong lain telepon 311544, tetap kita buka Basudara, silakan. Matawana Pro 4, selamat malam. Deng siapa di mana nih?
1: Deng Namlea.
0: Orang Namlea? Bunyi bagaimana? Oke sip. Dengan Abang Dewa kah?
1: Oh, betul sekali.
0: Oh, Abang Dewa. Ini Abang Dewa nih kayaknya orang Namlea ini Abang Dewa nih.
1: Iya. Ini Andom juga di Ambon, bisa juga di Namlea.
0: Ini Andom bilang Dewa Hujan nih.
1: Tengok.
0: Oh bukan, oh kok gitu kita salah. Abang mau gimana kabar? Kabar baik. Akan berbunyi bagaimana? Ah itu boleh.
1: Mantap itu, mau tanya lu.
0: Bagaimana?
1: Tadi apa yang masuk tadi itu yang sebelum bete itu nona ke ibu itu?
0: Ibu.
1: Oh ibu, betul nona.
0: Beta, nona beta sentau, beta sentau nona ke ibu.
1: Kalau masih nona beta bisa menakar.
0: orang telaki, orang telaki.
1: Telaki. Kalau dibilang siapa tadi, dibilang siapa dari monitor.
0: Beta sentau.
1: Kakak yang jelas-jelas juga dia singgung Dewa apa?
0: Sen juga. Kalau Abang Dewa, Abang Dewa kan jaga masuk tuh.
1: Di barang kita sempat dengar kata berarti dia di monitor itu.
0: Oke. Ah, Abang Dewa
1: dia, dia sudah dari Ternate ke Ambon kah masih di Ternate?
0: Siapa?
1: Eva Talaki alias Ibu Pertiwi.
0: Sentau nih, kita sentau kata di mana?
1: Lagu, kita lagu anu
0: Lagu apa?
1: Lagu remix Veronica Armstrong.
0: Oh, Veronica sengah ada senggabu semasuk ke tom playlist.
1: Oh, semasuk.
0: Iya.
1: Lagu sebentar. Bilang juga takkan siapa.
0: Takkan pula aku bilang. Ah, bilang par siapa nih?
1: Bilang par yang masih
0: nona juga. Oh, siap. Oke, sip.
1: Yang pertama kita buat menyapa buat kita minta yang lagi berkatung semua. Semoga Tata selalu sehat dan diberikan umur yang panjang.
0: Siap.
1: Terus buat
0: bunyi paling mengganggu ya. Itu bunyi apa? Cari tanpa yang bagus loh, soalnya paling beribut. Okay. Akan bunyinya paling beribut sekali.
1: Sudah kakak.
0: Oke.
1: Okay. Yang kedua buat Kaca Eva yang punya talake. Lanjut buat cari talake. Terus ada Erwin, Ade Fabio, Abang Deden yang punya tengah-tengah. Kemudian Enca punya bentas bareng mama papa yang lagi stay. Malam aja buat kalian semua di sana. Kemudian ada siapa lagi? Salinda. Ada Uci Inca punya Tanfan. Ayu bareng saya dengan Soi. Saya panjang. Terus yeah. Ada Bunda Marni, Bunda Sofi, Kakak Rere, Kakak Yayat, kemudian Bunda Els, Bunda Ellen, Bunda Els, ada juga Nona Tika, ada Bunda Naselem, Bunda Toli, kemudian ada satu lagi ya, Mr. Dasok, bareng Tony yang punya tempat ini, Mas Yono juga punya Gemba, Pak Marcel yang punya, mana ya? Pokoknya buat Bung Marcel, salam kompas, salam sehat. Bikin yang punya tipu jeruk. Dan juga Bung Stevie, Bung John. kasih yang punya meja. Kemudian yang lain katong salam kompon juga lewat udara.
0: Iya.
1: Dan aku lewat udara. Kemudian buat kru apa yang lewat tugas. Biar lebih khusus buat dekat kakak yang lagi kerja berkata samuan.
0: Oke.
1: Begitu juga kakak, nanti kalau ada sunyi-sunyi baru dia masuk lagi.
0: Mantap.
1: Dado kakak Erwin.
0: Dado Abang Dewa. Oke, di belakang Abang Dewa, siapa yang mau gabung nih katong, lain telepon 311-544 kita buka, silakan. Matawana Pro 4, selamat malam.
2: Selamat malam, Matawana Pro 4.
0: Deng siapa di mana nih? Orang Sumba kapan nih?
2: Orang baru tapi stok lama.
0: Nih. Orang Sumba tuh. Bang Kris, kabar bagaimana?
2: Babasa.
0: Baik-baik sayang. Mantap. Oke, okay, malam ini Abang Kris mau request dan siapa nih?
2: Itu loh. Ingat nama tapi lupa rasa. Lupa nama tapi ingat rasa.
0: Lupa nama tapi masih ingat rasa.
2: Tor monitor.
0: Gitu.
2: Iya, kadang-kadang rasa gue tidak bilang wortel.
0: Siap, nanti kita putar ya.
2: Jadi salah-salah. Tapi ingat tapi rasa, tapi tetap ingat itu kunyit atau itu wortel gitu.
0: Oke, sip. Mantap, nanti kita putar akang ya.
2: Oh iya.
0: Oke, silakan.
2: Saya curhat sedikit.
0: Bagaimana tuh?
2: Ya, terima kasih Bang Rain. Bang Rain tetap menggunakan sarana komunikasi itu yang kita baca walaupun sudah lama.
0: Iya.
2: Macam 0911 terus 311-544 itu betul. Karena bagaimanapun ini sarana yang pertama toh.
0: Siap.
2: Kalau WA kan baru aja datang, baru ada kan.
0: Oke.
2: Okay. Dari ini kan baru ada WA toh.
0: Iya, betul.
2: Tapi ada penyiar yang salah satu penyiar ini yang mengagungkan seolah-olah pakai WA itu semua pendengar bisa dengar katanya. Ah masa sih gitu?
0: Seng semua
2: juga.
0: Jangan
2: tidak mengecilkan pendengar Ambon.
0: Iya.
2: Bahwa pendengar Ambon kan tidak semuanya punya Android dong.
0: Betul.
2: Ya apa?
0: Makanya 311. Makanya
2: pendengar Ambon punya Android semua.
0: Iya, makanya 311-544
2: itu ada NTT ya. Tapi pakai monitor siap. Ini siaran perempat Ambon.
0: Oke sih.
2: Sedangkan telepon biasa itu saya pakai untuk berkomunikasi dengan penyiar.
0: Oh.
2: Jadi tidak bisa memaksakan bahwa malam ini kita gini, kita hanya memakai WA. Nah ini saya komplain, saya tidak setuju itu.
0: Oh.
2: Jadi saya himbau aja sama Bang Rain.
0: Mm-hmm.
2: Biar itu pendengar-pendengar mungkin yang selama ini sudah merapat dengan sarana komunikasi yang pertama itu ya tetap dipakai dong.
0: Mantap.
2: Iya toh Bang Rain?
0: Mantap.
2: Ya ini cuma
0: masukan diterima,
2: Istilahnya mengimbau aja.
0: Iya,
2: kalau
0: siap.
2: Memang cocok kita punya pikiran ya.
0: Oke.
2: Karena siap. Ini bukan dari Ambon. Ini kan sudah memakai digital ini kan berarti bukan ya Ambon aja dengar.
0: Iya betul.
2: Seluruh Indonesia bahkan dunia.
0: Siap betul. Dapat. Oke.
2: Okay. Jadi aja kira-kira bisa ya dipertimbangkan lah.
0: Mantap.
2: Saran kami.
0: Tapi,
2: sebagai pemerhati. Pemerhati.
0: Siap.
2: Kami ini dari luar Ambon ya. Pemerhati.
0: Oke. Okay. Tapi yang jelas 311-544 tetap dipakai.
2: Iya dong. Begitu Bang.
0: Oke.
2: Okay. Jadi jangan bilang diaktifkan tapi kalau telepon itu taruh di posisi yang benar. Masa kita telepon dari awal acara sampai ada acara kan nomor yang ada tuju sedang sibuk.
0: Oh,
2: sibuk
0: begitu terus.
2: Aneh.
0: Oke, sip.
2: Itu siaran tanggal 5 Bang.
0: Mantap.
2: Siaran tanggal 5 itu saya itu emosi sekali itu.
0: Oh, siap. Masukan diterima ya.
2: Ya. Okay. Kalau pas ada meeting tolong kalau ya tolong saya terjadi dari kita.
0: Oke, mantap. Silakan.
2: Oke. Okay. Salam-salamnya untuk pertama-tama Bang Deden di tengah-tengah. Terima kasih Bang Deden ya. Bang Deden tetap setia dengan Bang Kris, salam-salamnya. Kalau si yang bilang mengaku Dewa Hujan itu, kalau Dewa Hujan di NTT tidak mampan. Buktinya sekarang kami sudah panas. Sudah masuk El Nino Godzilla.
0: Dengar tuh Abang Dewa.
2: Jadi kalau Bung Deden yang mengaku Dewa Hujan, kalau di NTT di Sumba, sonde bisa.
0: Sonde pakai. Dengar Abang Dewa, dengar tuh. Oke.
2: Buktinya minyak kayu putih yang beredar di Sumba itu bukan dari Namlea, dari
0: Petrus
2: di Surabaya.
0: Betul.
2: Kalau di Namlea, buktinya kirim dari Namlea dong.
0: Oke.
2: Okay. Nah, salam-salam berikutnya untuk Natasha di Paso. Paso. Transit apa?
0: Transit ya. Paso Transit, iya.
2: Terus ada siapa lagi? Ada Inka di Karpan. Tadi siang beta bertelepon Inka nih.
0: Oh.
2: Mudah-mudahan Inka bisa masuk ya.
0: Sudah lama saya dengar Inka
2: suara. Ada siapa lagi? Dan terus yang walaupun terakhir, tapi sebenarnya yang pertama ya, Bang Ren. Terima kasih Bang Rennya sudah angkat telepon.
0: Oke, mantap.
2: Tugas sampai tuntas nanti. Kurang hati-hati biar sampai dengan sehat dan selamat sampai rumah.
0: Oke.
2: Oke, selamat malam Bang Ren.
0: Malam. Ya. Iya,
2: dadah.
0: Oke, di belakang Abang Kris, Bang Kris di Sumba, ya mau gabung nih katong. Siapa lagi? Beta tunggu nih, line telepon 311-544, tetap beta buka bas saudara, silakan.

Mas Sudara, sekali lagi beta infokan di acara Matawana malam hari ini, Matawana Pro 4 malam hari ini masih tetap beta buka sampai di jam 11 atau pukul 23 waktu Indonesia Timur. Yang mau gabung yang katong masih tetap beta tunggu Mas Sudara, line telepon 311-5444 tetap beta buka lagi. Silakan Mas Sudara.

0: Suara yang gabung, Pak Saudara, beta sapa dulu ya.
1: Matawana Prabha, selamat malam. Halo, Matawana Prabha, selamat malam. Siapa, Abang Dewa kan? Oke, bagaimana?
2: Buat abang yang punya sumbar, ya ini kan nama kan untuk ketemu pikiran ramai kak.
1: Mantap, biasa itu biasa.
2: Ya, bukan em, ketemu dulu lah ketemu dibikin apa-apa lah kasih hujan di sana.
1: Sia.
2: Kalau ini memang dewa hujan dari namanya ada dari kuasa namanya juga yang nama ini.
1: Oke.
2: Okay. Namanya sampai diamun.
1: Sip.
2: Kita satunya untuk Pulau Buru, kita menemani Perampat. Salam kenal buat kita semua abang dari Sumbar, abang Kirimpati salam kenal dan seterusnya di sana ya abang.
1: Iya.
2: Bagi juga kakak.
1: Oke.
2: Okay. Sebentar kakak.
1: Apa tuh?
2: Kita mau kasih nomor pada abang Sumbar loh, kalau bisa.
1: Oh.
2: Buat abang Kirimpati kalau bisa. Ini dia waktu nomor mungkin di batok atau di kasmikasi 0812 abang Chris dicatat 4814
1: oke
2: 7465 0812 4814 abang Chris 7465. Oke, begitu juga buat Abang Kris.
1: Siap.
2: Oke, juga gado kata.
1: Oke, dadah.

Oke, buat saudara, beta hadirkan tiga donci dulu, nanti asini baru beta balik dengan sesi selanjutnya. Tetap dengar katon di Pro 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia.

Dan kebanya Basudara masih tetap dengar katon di program 4 RRI Ambon sampai dengan saat ini. Nah, Basudara, katong ada di sesi terakhir untuk acara Mata Warna Pro 4. Yang mau gabung dengan katong, lain telepon 311544 tetap kita buka. Silakan, Basudara.

Oke, Mbak Saudara, karena belum ada yang gabung, beta hadirkan dulu beberapa donci partemani Mbak Saudara di malam hari ini. Tetap dengar keton di Program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia.

Dan kebanyakan Pak Saudara masih tetap dengar katon di Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia. Oke, katon sudah nikmati bersama beberapa donci tadi yang sudah kita hadirkan juga pertemuan di Pak Saudara. Lalu Pak Saudara di sini katon suara di jam 10 atau pukul 22 lebih 54 menit waktu Indonesia Timur. Satu donci tersisa beta hadirkan perkataan jelang jam 11 atau pukul 23 waktu Indonesia Timur. Tetap dengar katon di Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia.

Beragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara.

Masih tetap dengarkan di program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, Pak Saudara, katong ada di acara Suara Kapata yang kita hadirkan partemani Pak Saudara semua sampai nanti katong ada di jam 11:55 waktu Indonesia Timur di kesempatan malam hari ini. Semoga apa yang beta hadirkan di saat ini bisa bikin suasana istirahat malam Pak Saudara menjadi lebih menyenangkan di kesempatan malam hari ini. Oke, Pak Saudara jangan kemana-mana, tetap dengar katon di program 4 RRI Ambon karena beta masih akan terus menemani Pak Saudara dengan acara-acara selanjutnya. Dengan hiburan ya, hiburan lagu-lagu dari atau donci-donci dari Maluku, partemani Pak Saudara di malam ini. Tetap dengar katon di program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia.

Jika Anda menanam pohon, untuk kemudian kembali menebangnya, lalu mengapa Anda harus mengeluh ketika air tidak mengalir saat musim kemarau tiba? Jika Anda menebang pohon karena ingin membangun sebuah rumah mewah, lalu mengapa Anda harus menangis ketika bencana longsor datang? Jika Anda menebang pohon dengan tujuan untuk membahagiakan hidupmu, lalu di mana bahagia itu ketika Anda harus berjibaku mengamankan barang-barang mewahmu ketika banjir besar datang? Jagalah alam dengan tetap memelihara pohon, agar alam juga menjagamu.

0: Pak Sudara, Pesta Bola Dunia tahun 2026 akan jadi momen kebersamaan perketun semua.
1: Ingat Pak Sudara, katong dukung tim favorit itu biasa. Tapi yang sampai emosi berlebihan lalu ganggu ketertiban umum.
0: Rayakan dengan bijak, hindari konsumsi minuman keras yang bisa merugikan diri sendiri dan orang lain dalam setiap kegiatan nobar. Lalu jangan lupa, pastikan keamanan lingkungan tetap terjaga, terutama bagi anak-anak dan keluarga.
1: Katong semua sama-sama jaga katong pun daerah. Pesta Bola 2026, tertib, aman, dan bermartabat.

Bapak saudara, Pesta Bola 2026 sudah di depan mata. Suasana pasti panas, tapi katong harus santai. Dukung tim jagoan boleh keras, tapi jangan sampai baku maki, apalagi baku pukul. Itu sing keren pas kali. Katong nih bapak saudara, beda warna jersey, tapi tetap satu rasa. Nonton bareng, bateria gol, itu bikin seru, bukan cari masalah. Ingat tangi, bola cuma 90 menit, tapi persaudaraan itu seumur hidup. Jadi bersaudara, mari katong jaga suasana tetap aman, biar pesta bola nih jadi cerita manis, bukan cerita pedih.

0: dua, tiga, empat.
1: Kawan, Ali ada dudu hitung apa itu?
0: Kawan nih, mari sini. Jang Ali beribut. Katun dua tangkap anak-anak sekolah yang mau bolos nih.
1: Maksudnya, anak-anak sekolah siapa yang mau bolos?
0: Mari lalu Ali lihat. Dari tadi yang beta hitung, sekitar 5 orang siswa laki-laki yang berjalan ke dalam lorong itu. Di dalam situ kan seng ada sekolah, berarti su pasti dong mau bolos tuh.
1: Ali ini paling sabaran. Ali tahu kah sing, di dalam lorong tuh sekarang su ada sekolah. Akan pun nama Sekolah Rakyat. Jadi yang dari tadi Ali lihat anak-anak sekolah, itu dong yang sekolah di Sekolah Rakyat itu.
0: Sabar, sabar. Tadi Ali bilang Sekolah Rakyat. Maksudnya itu sekolah yang bagaimana, Lai?
1: Mari, Labeta bilang par Ale. Sekolah Rakyat itu sekolah berasrama yang dirancang untuk memastikan para siswa mendapatkan pendidikan dan pengasuhan yang optimal. Fasilitas yang disediakan yang ada di asrama itu bagi siswa dan guru serta ruang kelas yang dilengkapi dengan sarana belajar modern. Jadi yang Ale lihat anak-anak sekolah dari tadi itu bukan dong mau bolos, tapi dong mau pergi di sekolah.
0: Oh, begitu kah? Dangkelai, Ale su jelaskan per beta. Kalau seng begini, orang su bilang beta salah tangkap, Lai.

0: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.
1: Dan kebanyakan Pak Saudara masih tetap dengar katon di program 4 RRI Ambon sampai dengan saat ini. Nah Pak Saudara, hiburan yang tadi sudah kita hadirkan menutup jumpa katong di malam hari ini ya, di acara Suara Kapata. Semoga apa yang beta hadirkan di Suara Kapata malam hari ini bisa bikin suasana istirahat malam Pak Saudara menjadi lebih menyenangkan. Oke Pak Saudara, selanjutnya katong akan jelang pukul 24 waktu Indonesia Timur.

Saudara gandong, dan terdengarnya irama donci ini, maka selesailah ketumpun tugas parwata mamba saudara di sepanjang hari ini, Jumat, tanggal 8 Mei tahun 2026. Katong berpisah dengan harapan baku dapalai di esok hampir siang, di jam 4:56 waktu Indonesia Timur melalui FM 90,1 MHz. Selamat malam Pak Saudara semua, dan terimalah salam kebersamaan katong. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Ambon, programa Ampah.

Selamat dan bersiang bersaudara gandong semua dimanapun bahwa saudara berada. Inilah Radio Republik Indonesia Ambona program 4. Kata akan bertemang bahwa saudara dari sekarang ini hingga di malam nanti, tepatnya di hari ini, hari Sabtu 9 Mei tahun 2026, FM 90,1 MHz. Bahwa saudara gandong semua, selamat dulu ketemu puacara dan terimalah ketumpung salam. Sekali merdeka tetap merdeka.

0: 4 Saluran Budaya Bumi Seribu Pulau.
1: Rombat FM, bersaudara semua, kembali di 90,1 Radio Republik Indonesia Ambon. Dan bersaudara, sudah menit yang ke-1 ya, dari pukul 5 pagi. Apa kabar untuk semuanya? Kita yakin bersaudara dengan keadaan yang paling baik di pagi hari ini. Dan di pagi ini bersaudara, Beta Hinci Peter akan menemani bersaudara sampai nanti ketemu ada di penghujung acara. Oke, dan bersaudara, nantinya di menit yang ke 15 ya, kita ada renungan Protestan untuk menemani buat saudara dengan judul renungan Hiduplah Menurut Salib Kristus oleh Francesca Usmani ya. Dan tetap di Perempat FM saudara, sejauh timur dari barat ya, terima kasih awal jumpa kita.

Di mata Tuhan ya, Deren anakku, kita persembahkan teman di bersaudara. Dan sudah menjadi yang ke-15 bersaudara. Kita akan hadirkan Kaji Joli Pagi untuk menemani bersaudara. Dan Kaji Joli Pagi kali ini dengan judul renungan, Hiduplah Menurut Salib Kristus, yang dipersembahkan oleh Francisca Usmani. Selamat mendengarkan.

Bapak saudara semua yang Tuhan Yesus sayang, selamat pagi, selamat baku dapat kembali dalam acara Kenjoli Pagi. Beta Francesca Usmani dari kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku. Bagaimana kabar Bapak Ibu di hari ini? Semoga Bapak Ibu para pendengar dalam keadaan sehat dan siap mengawali pagi ini. Bapak saudara semua yang diberkati Tuhan, tema katong di pagi hari ini tentang hiduplah menurut salib Kristus. Sebelumnya, mari katong berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Yesus Kristus, dan kebanyak Tuhan untuk hari yang baru Tuhan berikan. Pimpin katong sebelum katong memulai aktivitas ini, katong akan merenungkan bagian firman Tuhan. Katong terbatas dalam memahami Tuhan pun maksud. Untuk itu katong minta Tuhan pimpin katong, biarlah firman Tuhan ini dapat menuntun katong berjalan di dalam dunia ini. Dan kebanyak Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus katong berdoa. Amin. Bapak saudara semua, katong pung ajaran ini terambil dari Filipi 3 ayat 17-21. Akan pembunyi begini. Saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu dan yang kunyatakan pula sekarang, sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Kesudahan mereka ialah kebinasaan, Tuhan mereka ialah perut mereka, kemuliaan mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Karena kewarganegaraan kita adalah di dalam surga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu pada dirinya.

Bapak saudara semua yang Tuhan Yesus sayang, demikianlah bagian firman Tuhan kita ambil dalam bahasa Indonesia. Bapak saudara, katong sebagai orang Kristen yang percaya kepada Kristus, katong harus hidup sama dengan Kristus. Satu kata dalam bahasa Indonesia akan bilang integritas. Integritas itu katong bicara sama dengan katong pun perbuatan. Rasul Paulus kasih ingat jemaat di Filipi supaya dong iko Paulus pun teladan. Ayat 17 berkata, saudara-saudara, ingatlah, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Paulus ingin dong ikut Paulus dengan kata dan perbuatan. Paulus yang lagi kasih unjuk dia pung diri bahwa dia ini paling hebat, paling baik, paling suci. Karena kalau dia kasih unjuk dia pung sombong, semungkin dia bilang, perhatikan mereka yang hidup sama dengan kami. Paulus pun hidup di dalam Kristus. Hati dan pikirannya tertuju pada Kristus. Dia mau jemaat Filipi juga sama dengan dia. Sama dengan orang-orang yang bersama dengan Paulus. Yang Paulus tahu, dong harus hidup dalam kebenaran. Bapak saudara semua, Kristus adalah dasar dari kebenaran. Karena jemaat Filipi percaya kepada Yesus Kristus, maka dong hidup dalam kebenaran. Apa yang dong yakini sama dengan dong pung kata dan perbuatan. Paulus sudah meletakkan dasar itu, sehingga banyak pengaruh yang datang sehingga jemaat Filipi yang hidup dalam kebenaran. Sehingga Paulus bilang, ikuti beta pung hidup dan orang-orang lain pun hidup sampai saat ini yang masih ada dalam kebenaran. Jadi begini, Bapak saudara semua, hidup di dalam dunia yang terpengaruh dengan orang-orang pu ajaran. Orang-orang pu ajaran yang sangat berbeda

Sayang, pikiran dong, pun pikiran pun juga sama. Pikirkan perkara duniawi. Kalau katong lakukan yang berkenan bagi Allah, itu berarti katong sempikir dunia. Tapi kalau dong memikirkan dunia, berarti dong pun fokus hanya kepada dunia. Fokus hidup kepada dunia adalah fokus hidup pada diri sendiri. Biasanya begini, Bapak, Ibu, Saudara. Ayo, nanti orang bilang apa? Apa kata orang? Tapi katon saya pernah memikirkan, kalau beta Bapak ke begini, kira-kira berkenan kasem bagi Tuhan. Kalau beta bikin begini, kira-kira Tuhan sanang kasih. Karena kalau katong su bilang begitu, berarti fokus kita, katong pun fokus kepada Tuhan. Tapi karena katong pun fokus pada duniawi, oh beta mau pakai begini supaya orang lia beta. Beta nih harus bapake yang bagus supaya orang lia. Hanya tertuju kepada manusia, bukan tertuju kepada Tuhan. Intinya, basudara semua, orang yang menjadi seteru salib adalah orang yang menjadikan dirinya sendiri sebagai Tuhan dalam dompung hidup. Paulus tidak menginginkan jemaat Filipi demikian, hidup menjadi seteru salib Kristus. Intinya Paulus bilang, kalau ada dong begitu di dalam dong pun jemaat, jang iko dong. Jang iko dunia sampai lupa Tuhan. Jang iko dunia sampai dalam diri sing ada kebenaran Tuhan. Belajar dari Paulus, ikuti teladan Paulus dan orang-orang yang menjunjung Kristus dalam hidup mereka. Basudara semua yang Tuhan Yesus sayang, Paulus bilang dalam ayat 20 bahwa kewarganegaraan dong adalah surga. Hidup di dunia tetapi jangan sampai katong kehilangan kewarganegaraan surga. Katong pun identitas harus dinyatakan dalam katong pun hidup di dunia. Kekekalan akan katong dapatkan. Identitas, katong pun identitas harus jelas. Jangan sampai katong kehilangan identitas karena katong terpengaruh dengan dunia. Terpengaruh dengan dunia, katong akan kehilangan kebenaran Allah. Sebagai contoh, basudara semua, Matius 4 bicara tentang Yesus dicobai. Saat Tuhan Yesus dicobai oleh iblis, maka Tuhan Yesus tidak mau melayani iblis dengan menjawab akan setiap pertanyaan-pertanyaan iblis. Yesus membangun identitasnya berdasarkan apa yang dikatakan Bapa. Kalau saat itu Yesus menjawab pertanyaan iblis, berarti Yesus kalah. Kalau saat itu Yesus menjawab semua pertanyaan iblis, identitasnya sebagai Allah itu kabur, saudara. Yesus tidak menjawab pertanyaan iblis karena dia adalah Tuhan. Dia tidak mengikuti apa yang iblis katakan. Demikian juga dengan katong. Biarlah katong dapat membentuk katong pun identitas diri hanya berdasarkan Injil dan anugerah Allah yang menyelamatkan. Katong harus menghidupi katong pun hidup ini dengan identitas setiap hari. Identitas katong sebagai orang-orang yang hidup di dalam kebenaran. Murid-murid Kristus bukan warga dunia yang sedang ada dalam perjalanan ke sorga. Namun murid-murid Kristus adalah warga kerajaan sorga yang untuk sejenak ada dalam menjalani perjalanan di dunia. Itulah katong murid-murid Kristus.
katon sampai saat ini.

masih ada di dunia, tapi katonsen sama dengan dunia. Sehingga Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, jadilah teladan, ikutlah teladan, hiduplah di dalam kebenaran, supaya kebenaran Tuhan itu nyata dalam hidup kita. Amin.

Bah saudara semua yang Tuhan Yesus sayang, mari katong berdoa. Dangke banyak Tuhan Yesus su paling baik dalam katong pung hidup. Dangke banyak Tuhan untuk nafas kehidupan yang Tuhan berikan per katong. Ampong katong Tuhan, sampai saat ini katong pun dosa. Tapi karena katong tahu, Tuhan mengampuni katong. Dan biarlah Roh Kudusmu Tuhan akan memimpin katong untuk jalan di dalam kebenaran. Tuhan Yesus, tolong kuatkan katong pung iman agar katong dapat mengerti Tuhan pun maksud ketika katong ada di dalam dunia ini. Terima kasih Tuhan Yesus, berikanlah iman yang kuat menghadapi pergumulan hidup. Bahkan Tuhan Yesus berikan kami, katong semua untuk mengerti Tuhan pun maksud dan ajaran sabang hari. Tuhan Yesus katong berdoa untuk Bimas Kristen Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku yang subiki acara konjoli pagi. Tuhan jaga dong semua, kasih dong pikiran tajam, Tuhan pimpin dong pung hidup. Demikian juga Tuhan, katong berdoa untuk RRI Ambon yang suka siar Tuhan pu ajaran ini. Katong berdoa Tuhan berkati semua orang pimpinan sampai ke bagian-bagian yang ada, sampai kepada orang-orang yang berada di bagian siaran, rekaman, kami berdoa Tuhan Yesus pimpin dong. Dong semua katong percaya dapat Tuhan pun berkat lewat dong pun kerja yang takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, katong sombayang perkatong pun pemerintah, Tuhan tolong gubernur, Tuhan tolong wali kota, Tuhan tolong dong semua yang ada di pemerintahan, gubernur dan kota, supaya dong melakukan dong pun tugas dengan takut akan Tuhan dan untuk memajukan akan Maluku dan kota Ambon. Dan kebanya Tuhan Yesus, katong berdoa juga untuk pejabat-pejabat daerah yang lain yang ada di Maluku ini. Tuhan berkati dompung hidup, Tuhan kasih tajam dong pikiran untuk bekerja dengan takut akan Tuhan. Dan kebanyak Tuhan Yesus, katong mengawali pagi ini dengan Tuhan, katong minta Tuhan pimpin katong sampai katong dapat kasih setia Tuhan dari hari ke hari. Dan kebanyak Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus katong sombayang. Amin. Basudara yang Tuhan Yesus sayang, acara kanjoli pagi ini akan su habis. Tapi mari katong bikin Tuhan pun ajaran dalam katong pun hidup, supaya Tuhan kasih berkat per katong. Arahkanlah hati katong dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai engkau dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin.

0: Meskipun kita mengalami masa sulit, tapi jangan lupa kita juga punya Roh Kudus yang hidup dan akan berkarya dalam hidup kita. Damai sejahtera Allah dapat menjadi kesaksian bagi orang-orang yang kita temui di hadapan kita berada sekarang ini. Tuhan Allah kita berkata dalam Yohanes 14 ayat 27, "Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu."
1: Rombat FM, saudara, saya ajukan lagu-lagu rohani teman ibu saudara di saat ini dan tepat pukul 6 waktu Indonesia Timur.

0: Sahabat saudara, hujan dengan intensitas tinggi melanda kota Ambon, Maluku sejak pagi kemarin. DN Basudara Persiona mengakibatkan sejumlah rumah di BTN Gadihu Indah, kawasan Kebun Cengke, Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau mengalami rusak parah akibat tertimpa longsor. Selain merusak dan menghancurkan rumah warga, longsor yang dipicu hujan deras itu juga menyebabkan aksi jalan di kawasan perumahan tersebut amblas. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Ambon, Fritz Tati Pakalawan, ini yang dikonfirmasi RRI Ambon, mengaku bahwa tanah longsor yang terjadi terdampak pada 10 rumah warga. Dari ke data yang dilaporkan, ada 10 rumah yang terdampak, salah satu langsung terseret ke jurang dan 9 lainnya mengalami rusak parah. Meskinya, kata dia, satu unit rumah warga yang terseret di ke jurang itu hancur bersama barang-barang yang ada di dalamnya. Sementara untuk 9 rumah warga yang rusak kini terancam tak bisa ditempati oleh pemiliknya.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 7 waktu Indonesia Timur.

Trombat FM buat saudara semua, itu Ambon City of Music yang bertugas temani buat saudara, menemani buat saudara di pagi hari ini pastinya ya. Wow, weekend nih ngapain? Ngapain repot ya kayak lagu. Tapi buat saudara kita berdoa aja di pagi hari ini, mudah-mudahan semuanya berjalan lancar tanpa ada kendala apa-apa. Karena memang kalau mau bilang hujan ya itu pasti sangat mengganggu kita, karena mungkin punya aktivitas yang lumayan padat di luar, yang punya ini outdoor, pasti otomatis mau bilang bagaimana ya, otomatis mesti harus bekerja, karena kalau tidak bekerja ya mau dapat uang dari mana coba, mau kasih nafkahi keluarga bagaimana kalau kita sendiri malas-malasan, betul kasing. Oke, DNA bersaudara kita buka ya program kita di saat ini, yaitu kabaran Donci, dan nantinya kita akan balik dengan informasi untuk bersaudara. Kayaknya katong pica morning dulu nih pertama. Oke, pica morning menemani bersaudara.

Eh, Ali tahu gak sih tradisi pukul sapu di negeri Morella sana tuh? Itu tiap habis Idul Fitri, pemuda di sana baku pukul pakai sapu lidi. Itu bukan marah-marah, tapi itu simbol semangat, keberanian, dan persaudaraan. Di negeri Morella, Kecamatan Lihitu, Kabupaten Maluku Tengah, ada tradisi unik dan legendaris yang disebut pukul sapu lidi. Tradisi ini digelar setiap 7 hari setelah Hari Raya Idul Fitri atau 7 Syawal sebagai bagian dari perayaan Syawalan dan telah dipertahankan secara turun-temurun. Baku pukul menyapu yakni atraksi budaya di mana para pemuda saling memukul batang sapu lidi sebagai simbol kekuatan, keberanian, dan semangat persaudaraan. Para peserta dibagi dalam 2 kelompok, memakai celana pendek, bertelanjang dada, serta pengikat kepala berwarna sebagai ciri khasnya. Tradisi ini bukan sekedar pertunjukan, tetapi juga syarat makna historis dan kultural, mengingatkan masyarakat akan nilai perjuangan leluhur yang gigih mempertahankan tanah air dari penjajahan. Selain itu, pukul sapu kini menjadi salah satu daya tarik budaya dan wisata unik di Maluku yang memperkuat jati diri serta rasa cinta terhadap warisan budaya lokal. Jadi, mari katong jaga dan lestarikan tradisi pukul sapu lidi. Itu sudah jadi bagian dari kekayaan budaya Maluku.

Bang Sudara, Pesta Bola 2026 su paling dekat. Deng antusiasme katong semua su paling terasa pas sekali. Saat mendukung katong pun tim jagoan, ayo katong tunjukkan sikap dewasa. Jangan sampai emosi labi, sampai baku marah atau bikin ribut. Perbedaan pilihan itu hal biasa, tapi persaudaraan tetap harus jadi yang utama. Karena katong bersaudara. Jadikan momen nonton bola sebagai ajang kebersamaan, saling menghargai, dan mempererat katong hubungan antar sesama. Ingat tambah saudara, sportivitas itu mencerminkan katong pun jadi diri sebagai masyarakat yang berbudaya. Mari, saudara, rayakan pesta bola dengan aman, tertib, yang penuh dengan sukacita.

4 FM Mas Udara, semua kembali di 90,1 Radio Republik Indonesia Ambon. Di Mas Udara tidak cuma 4 sehat 5 sempurna ya. Kenalan sama isi piring dulu nih Mas Udara. Pedoman masa kini. Dan Mas Udara, siapa di sini yang masih hafal sekali ya 4 sehat 5 sempurna, lagu yang 4 sehat 5 sempurna pasti hafal ya Mas Udara, apalagi katanya dulu-dulu. Yang setua-tua nih begitu. Oke, okay. Dan saudara pasti sebagian besar dari kita tubuh ini dengan slogan legenan gen dari si ya dari ini. Tapi tahukah saudara kalau sekarang sudah ada pedoman makan yang lebih kekinian dan lengkap? Oke, okay. Namanya isi piringku. Ini ada rekomendasi terbaru dari Kementerian Kesehatan ya, dia yang menggantikan konsumsi 4 sehat 5 sempurna. Bukan tanpa alasan, soalnya ilmu gizi terus berkembang dan kini butuh panduan yang lebih pas buat kebutuhan tubuh zaman sekarang. Dan bedanya apa nih Mbak Saudara? Kalau 4 sehat 5 sempurna cenderung bilang menu harus ada nasi, lauk, sayur, buah plus susu. Sebagian itu sebagai penyempurnaan ya. Nah, kalau isi piring lebih detail lagi nih. Pedoman isi ngasih tahu porsi ya yang tepat dalam satu piring makan kita. Gampangnya gini Mbak Saudara, dalam satu piring ini setengah isinya adalah sayur dan buah. Setengah lainnya adalah makanan pokok seperti nasi, kentang, ada ubi juga dan lauk pauk. Seperti ayam, telur, tempe atau tahu ya. Itu simpel kan Mbak Saudara? Tidak perlu atur piring, ada paket lengkapnya lagi nih Mbak Saudara. Yang keren dari pedoman isi piring ini adalah ajakan gaya hidup sehat lainnya, meskipun juga mengingat kita yang berumur ya, tambah hari tambah berumur, otomatis kita tidak bisa makan yang berlebihan lagi. Itu juga bisa menjadi racun kepada kita juga. Oke, okay. Dan Mbak Saudara, minuman ini mengenai minuman air putih 8 gelas sehari. Itu pasti ya, biar tidak dehidrasi dan metabolisme lancar juga. Aktivitas fisik 30 menit setiap hari itu pasti ya, harus ya. Tidak perlu berat, jalan santai atau bersih-bersih rumah juga boleh Mbak Saudara. Oke, okay. Ada juga yang ketiga, cuci tangan pakai sabun sebelum dan sesudah makan. Ini wajib sekali biar kuman gak ikut masuk ke dalam mulut kita. Oke, okay. Dan Mbak Saudara, kampanye garing keren di mana, ayo makan sayur dan buah. Nah, dikutip dari halaman Kemenkes Ayo Sehat, berdasarkan data rilis kesehatan dasar tahun 2018 ini, cuman sekitar 4,5% penduduk Indonesia makan sayur dan buah sesuai rekomendasi 5 porsi per hari. Kecuali yang memang suka ya. Oke, okay. Makanan kemasan lancar ini kampanye dan biar kita makin sadar ya pentingnya sayur dan buah, soalnya sayur dan buah juga itu kaya akan vitamin, serat dan antioksida yang jaga tubuh tetap fit dan jauh dari penyakit. Jadi mulai sekarang ubah kebiasaan isi piring Anda adalah konsumsi yang seimbang. Ingat, bukan cuma kenyang tapi juga bergizi. Begitu Pak Saudara. Oke, informasi itu saya kutip langsung ya dari laman rri.co.id. Oke,

0: Budi, kau sih lihat padi di sana tuh. Tahun ini akan tumbuh paling bagus sih.
1: Iya wali Bapak Ahmad nih. Sekarang nih, katong su pakai bibit yang unggul. Lalu akan pun alat nih, katong pakai alat tanam baru dari pemerintah Bapak Ahmad. Jadi akan paling cepat tumbuh, akan pun hasil juga paling banyak.
0: Wih, mantap kalau begitu. Jadi katong bisa makan dari katong pun hasil sendiri. Semperlu katong pi bali baras-baras impor ka baras apa tuh.
1: Betul Bapak Ahmad. Lalu ini akan pun nama swasembada pangan. Jadi kalau Indonesia ini bisa mandiri, katong pun petani-petani juga dong makin sejahtera semua.
0: Kalau sama daerah begini tuh, pasti katong pun negara ini akan makin kuat. Dari tangan petani Indonesia lahir kemandirian bangsa. Mari dukung pertanian lokal, wujudkan swasembada pangan untuk Indonesia yang berdaulat.

0: Nyonge, kayak macam dari tadi beta perhatikan nih, Ale macam ada pikiran kah?
1: Saudara perempuan, eh, bagaimana beta sin pikiran? Ale lihat saja, hujan ini akan tinggal turun terus ya, stop-stop. Jadi kalau hujan turun terus begini, beta jadi khawatir kalau ingat atung pembah saudara yang tinggal di tebing dan di pinggir-pinggir kali sana tuh.
0: Sing usah khawatir, Yong. Kan sing ada kejadian apa-apa yang terjadi di dompun tempat tinggal tuh.
1: Betul, saudara perempuan, eh. Kalau sekarang memang sing ada terjadi apa-apa. Tapi kalau hujan turun terus begini, beta tetap khawatir saja. Dan Ale tahu ke sing, beberapa hari kemarin beta ada baca info kalau ada rumah di tebing yang longsor akibat hujan yang turun dari pagi sampai malam. Jadi kalau hujan begini terus, tetap beta khawatir saja. Pas saudara yang ada tinggal di sana tuh, aduh. Sentau kata dompi bangun rumah di tebing dan di pinggir kali itu para apa?
0: Nyonge, kata mau bikin bagaimana? Dong bangun rumah di situ juga kan itu dong pun tanah toh. Jadi seng ada yang bisa larang dong, itu dong pun hak.
1: Betul saudara, kalau Ale bicara itu dong pun tanah dan dong pun hak, apa yang Ale bilang seng salah. Tapi Ale mesti tahu, sekarang ini pemerintah suka si himbauan per masyarakat semua. Siapa yang mau membangun, tetap wajib urus IMB atau izin membangun. Apalagi rumah yang mau dibangun akan pulokasi di tebing-tebing sana tuh. Seng ada IMB, tetap seng bisa bangun, sekalipun itu Ale pun tanah lain.
0: Kalau pemerintah bikin begitu, beta sangat setuju, Nyong. Artinya, ini semua kan para katong pun baik, toh.
1: Betul, saudara perempuan. Jadi kalau besok-besok Ale mau bangun rumah, lihat lokasi yang aman, nih.
0: Siap, Nyong. Dankilah, ya.

Kombat FM, saudara semua, kembali di 90,1 Radio Republik Indonesia Ambon. Dan saudara satu Donji, terima kasih. Di situ ketong ada di news hari ini ya, tetap dengan Pro 4 FM di 90,1 Radio Republik Indonesia Ambon.

Sampai jumpa di Newsro 4 jam 8 waktu Newsro 4 tepat jam 7 waktu Indonesia Timur.

Basudara Bupati Maluku Tengah Sulkarnain Awad Amir ya secara resmi lepas keberangkatan 47 jemaah calon haji asal negeri Pamahasunusa menuju Asrama Haji Waiheru Ambon. Proses pelepasan yang berlangsung hikmat digelar di Gedung Islam Center Kota Masyhuri pada Jumat 8 Mei 2026 pagi kemarin. Usai upacara pelepasan, rombongan tamu alal ini langsung bertolak menuju Ambon melalui Pelabuhan Namahe dengan penumpang KM Cantika Express JCH Maluku Tengah sendiri tergabung dalam kelompok terbang Kalter 26 bersama dengan jemaah dari jumlah kabupaten atau kota lain di Maluku seperti SBB, SBT, Buru Selatan, Maluku Tenggara, Tual, dan Kabupaten Aru.

Basudara, Pesta Bola 2026 su paling dekat. Deng antusiasme katong semua su paling terasa pas sekali. Saat mendukung katong pun tim jagoan, ayo katong tunjukkan sikap dewasa. Jangan sampai emosi labi, sampai baku marah atau bikin meribut. Perbedaan pilihan itu hal biasa, tapi persaudaraan tetap harus jadi yang utama. Karena katong basudara. Jadikan momen nonton bola sebagai ajang kebersamaan, saling menghargai, dan mempererat katong hubungan antar sesama. Ingat tambah saudara, sportivitas itu mencerminkan katong jati diri sebagai masyarakat yang berbudaya. Mari, saudara, rayakan pesta bola dengan aman, tertib, yang penuh dengan sukacita.

Hai teman, tahukah kamu usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM adalah tulang punggung ekonomi Indonesia? Dengan belanja produk UMKM lokal, kamu ikut membantu jutaan pelaku usaha kecil bertahan, berkembang, dan menciptakan lapangan kerja baru. Bayangkan, satu pembelianmu saja bisa mengubah kehidupan mereka dan keluarganya. Ayo! Jadikan produk lokal pilihan utama. Dukung UMKM untuk Indonesia yang lebih kuat dan sejahtera.

0: Aduh, galap. Ini beta ada menyanyi Ambon Manis. Anak satu nih, dia tinggal kong buang sampah sabaran saja ikut. Dia pun suka. Tamange, jangan ale buang sampah di situ.
1: Hi, barang kenapa ale larang beta sembole buang sampah di sini? Dari dulu jua beta biasa buang sampah di sini, tapi seng ada orang yang larang. Jangan terlalu bikin diri lah, tamang.
0: Bukan bikin diri, tamang. Tapi kan ale lia di sana tu, pemerintah su siapkan tampa par katong buang akan sampah-sampah tu. Kalau ale sembuang sampah di akan pun tampa yang don su sediakan, lalu nanti sampah-sampah tu akan tacecer ke sana kamari. Nanti akan bisa bikin kotor katong pun lingkungan ni. Lalu selain lingkungan yang akan kotor, pasti akan pun babau yang seng enak tu katong bisa dapat cium akan, dan yang pasti akan bisa bikin penyakit pak katong. Jadi kalau bisa, jangan ale buang sampah sabaran, tamange.
1: Tamang, coba mari ale lia. Beta buang sampah di sini jua seng jauh dari tampa sampah yang pemerintah dong su siapkan. Jadi nanti kalau oto datang angkut akan sampah nih, pasti dong angka yang beta buang di sini lah itu, tamang.
0: Iya betul. Kalau ale bilang petugas lia akan, ya syukur. Kalau petugas yang dapat lia, lalu bagaimana? Pasti nanti dinas-dinas terkait yang ale dong kasih salahkan toh.
1: Tapi betul juga yang ale bilang tamange. Katon tinggal di sini berarti katon jua harus jaga lingkungan tanpa katon tinggal nih. Jangan sampai karena kotoran pung ulah, orang lain yang kenal akan pung imbas. Dan kebanyakan lah tamang suka si penjelasan par beta terkait dengan bahaya buang sampah nih tamang.
0: Oke, sama-sama tamang.

0: Ujang ini sing Valenti Valenti. Valenti Sadiki Ujang. Valenti Sadiki Ujang.
1: Iyo Ade, ini kan dia pembaku. Kalau musim hujan, tetap hujan sade. Nanti kalau datang musim panas, mengilu panas Panas lagi nih sekali.
0: Hujan panas, hujan panas. Lalu bilang apa kakak?
1: Iyo Ade, atau minta syukur.
0: Oh, minta syukur pada hujan dan panas sih.
1: Katong minta syukur karena semua ini Tuhan pun segalanya.

Uli ini dipimpin oleh seorang raja bergelar Lopulalan. Selain Raja Lopulalan, terdapat juga pemimpin-pemimpin lain dalam Uli Nusaniwe, sehingga membentuk pemerintahan empat perdana Nusaniwe dengan uku atau soa atau kampung yang dipimpinnya sebagai berikut. 1. Uku Hener di sekitar Bukit Amanila dipimpin oleh seorang raja dari Tuban bergelar Lopulalan. 2. Uku Huri di sekitar Labuhan Namalatu yang dipimpin orang kaya dari Seram bergelar Latuhalat. Dan yang ketiga, Seilale, di sekitar daratan Namasula, dipimpin oleh seorang patih dari Gorom bergelar Patinai. Yang keempat, Soapapala, di sekitar Tanjung Nusaniwe, yang dipimpin seorang kapiten dari Luhu bergelar Risakota. Ketika imperialisme barat menanamkan kekuasaannya di Ambon, kekuasaan Lopulalan sebagai penguasa Uli Nusaniwe mulai melemah dan negeri-negeri bawahannya mulai melepaskan diri membentuk pemerintahan otonom. Negeri Seilale melepaskan diri dan membentuk negeri Seilale yang dipimpin oleh Raja Lopies atau nama baptis Patinai dengan gelar Upulatu Patimailai. Sedangkan Uku Huri dan Soapapala sekarang Waimahu membentuk suatu pemerintahan dalam negeri Latuhalat yang dipimpin oleh Raja Saluteru atau nama sebenarnya Latuhalat dengan gelar Upulatu Jorusana. Meskipun demikian, Seilale dan Uku Hira Soapapala tetap berada dalam suatu petuanan yang lazim disebut Petuanan Silalatu. Yaitu hal ini dilatar belakangi cerita Kenari Bongko. Dengan terbentuknya negeri Seilale dan Latuhalat, maka negeri Nusaniwe hanya meliputi Uku Hener atau sekarang Airlow, Eri dan sebuah kampung kecil di selatan yang disebut Hatiari atau Pintu Kota, dipimpin oleh Raja Desoisa atau nama baptis Lopulalan dengan gelar Upulatu Waihena. Sahabat budaya, Latuhalat raja di bagian barat. Latuhalat atau yang sekarang dikatakan Force Van Westen atau raja di bagian barat adalah gelar yang dipakai oleh Upulatu Jorusana dalam menjalankan pemerintahan pada negeri Uku Huri Soapapala. Nama sebenarnya raja ini adalah Lasanteru atau Tiga Insan yang kemudian berubah menjadi Saluteru. Nama Latuhalat pada dasarnya mengacu pada letak negeri ini, yakni pada ujung barat Jasira Leitimor. Pada masa kejayaan negeri Nusaniwe di Jasira Leitimor, Raja Latuhalat berada di bawah pengaruh negeri ini dan hanya berkuasa sebagai orang kaya atau gelar pemimpin. Pada sebuah perkampungan atau uku yang disebut Uku Huri atau Kampung Tandus, Raja Latuhalat berdiam di Pertuhalat menjalin hubungan kekerabatan sejenis pela dengan Raja Lopulalan di negeri Uku Hener atau Nusaniwe. Uku Huri mewakili unsur perempuan, sedangkan Uku Hener mewakili unsur lelaki. Atau hubungan ini terbentuk jauh sebelum adanya pela Latuhalat. Hubungan ini terbentuk jauh sebelum adanya Pela Latuhalat di Alang dan Nusaniwe Hatiwe Besar. Dengan melemahnya kekuasaan Nusaniwe, Kampung Uku Huri dan Soapapala bergabung dan diperintah oleh Raja Latuhalat. Sebelumnya dikuasai oleh seorang kapiten dari Luhu bernama Lisakota atau Risakota. Ketenaran dan kesaktian Raja Latuhalat di Jasirah Laitimor pada masa itu menyebabkan namanya sangat terkenal, sehingga negeri Uku Huri Papala yang dipimpinnya sering disebut sebagai negeri Latuhalat. Raja Latuhalat selanjutnya menggunakan nama sebenarnya Saluteru dan menjalankan pemerintahannya. Raja pertama di negeri Latuhalat adalah Pau Tuselang Saluteru, kemudian diganti oleh putranya Patikiring Saluteru. Selanjutnya, raja yang ketiga adalah Latumanona Saluteru.
Dalam masa pemerintahannya, Saluteru dibantu oleh Dewan Sanhiri Negeri. Demikianlah cerita tentang sejarah Latuhalat.

Sejarah terbentuknya negeri Latuhalat. Dahulu, negeri-negeri di semenanjung Nusaniwe berada dalam suatu persekutuan yang disebut Uli Nusaniwe.

Lombat FM Saudara 1 dari Gion Marel ya. Sabar dulu, kata dia betul ya. Lagu ini kayaknya yang paling betul di dia, Saudara. Karena lagunya tidak tentang cinta, malah menolak untuk pacaran dulu. Sabar dulu, karena masih sekolah, katanya gitu. Karena kalau lihat dari lagu-lagunya yang kemarin-kemarin itu, hampir semuanya cinta-cinta ya. Memang sih ada lagu Lani, tapi kan fokus ke lagu duniawi ya. Tapi kali ini lagunya yang luar biasa, mengaspirasi. Waduh. Oke, wanita penulis Indonesia wilayah Maluku kembali menghadirkan karya sastra terbaru melalui penertiban buku antologi multi gender ya. Ini berjudul Melirik Laki-Laki Ambon. Waduh, keren tuh Mas Saudara. Oke, dan buku tersebut memuat puisi, cerpen, dan esai karya 27 perempuan dari berbagai latar profesi. Mulai dari pelajar, ibu rumah tangga, dosen, pengajar, pendeta, hingga atmosfer hukum ya. Waduh, dan Dian Basudara, keunikan buku ini terletak pada tema yang diangkat, yakni tentang laki-laki Ambon dari sudut pandang perempuan. Waduh, kalau dari laki-laki bagaimana coba? Jangan saja perempuan. Oke, beragam pengalaman pribadi, sosial, budaya, hingga kisah emosional dituangkan dalam tulisan para penulis. Jadi Mbak Saudara bisa lanjut kembali, silakan langsung di rri.co.id nanti, atau ada di sana ya, Mbak Saudara bisa lanjut baca. Oke, tetap di Perempat.

Sahabat budaya, banyak sekali tempat-tempat peninggalan sejarah yang ada di Maluku yang perlu dilestarikan. Salah satunya adalah Benteng Amsterdam yang berada di Desa Hila, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah. Benteng ini pertama kali dibangun oleh bangsa Portugis yang dipimpin oleh Francisco Serrao pada tahun 1512 dan dijadikan sebagai loji perdagangan. Setelah bangsa Belanda menguasai Pulau Ambon pada tahun 1605, mereka mengambil alih seluruh alih bangunan loji tersebut. Maka bangunan itu sudah diubah menjadi tempat kubu pertahanan. Kemudian, pada abad ke-17 setelah VOC dibentuk oleh Heeren 17, di Belanda akhirnya kembali bertempur melawan kerajaan Hitu yang dipimpin oleh seorang kapitan bernama Kakiali dan kawan-kawannya. Pembangunan benteng ini terus dilakukan oleh tentara Belanda dan pada akhirnya dilanjutkan pembangunannya lagi oleh seorang tokoh antagonis yaitu Arnold de Vlaming van Oxholm. Maka konstruksi daripada benteng tersebut seperti sebuah bangunan rumah yang disebut Blokhuis, terdiri dari 3 lantai, lantai berbata merah dan berlantai kayu besi. Pada ujung bangunan ada terdapat sebuah menara pengintai dan ruangan lainnya untuk tempat tidur para serdadu dan tempat pertemuan. Penjajah Belanda meninggalkan benteng Amsterdam pada awal tahun 1900 dalam keadaan rusak, serta ditumbuhi sebatang pohon beringin yang sangat besar. Dan benteng Amsterdam kembali dipugar oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Dan sampai saat ini, benteng peninggalan sejarah hanya tinggal sebagian saja, dan sebagiannya lagi sudah dijadikan perumahan rakyat. Pemerintah daerah berupaya terus untuk melindungi benteng-benteng peninggalan bangsa Portugis dan Belanda sebagai bukti sejarah bahwa kita pernah

Keragaman budaya Indonesia memang tidak akan pernah ada habisnya. Mulai dari acara adat, makanan, tradisi, hingga pakaian adat merupakan kekayaan budaya yang dimiliki Indonesia. Salah satu kebudayaan yang secara jelas dapat langsung dilihat dan menjadi ciri khusus dari satu suku adalah pakaian adat. Pakaian adat Maluku adalah salah satu yang menarik dengan nilai estetis dan filosofis tinggi. Dan sebenarnya tidak

0: News Pro Ampa, tepat jam 8 waktu Indonesia Timur.
1: Bersaudara anggota Komisi 3 DPRD Kota Ambon, anggota Komisi 2 DPRD Provinsi Maluku Ari Sehartian mendesak pemerintah daerah dan aparat penegak hukum untuk bersikap tegas terhadap keberadaan 24 warga negara asing asal Tiongkok di area tambang ilegal Gunung Botak. Menurutnya, keberadaan orang asing ini di lokasi pertambangan tanpa izin tersebut merupakan ancaman serius yang harus diusut tuntas. Sederhana meningkatkan masukannya WNA ke wilayah tambang ilegal bukan sekedar pelanggaran administratif biasa, dan fenomena ini dinilai berpotensi memicu kerawanan hukum, kerusakan ekosistem yang lebih parah hingga gesekan sosial di tengah masyarakat lokal. Ia memperingatkan agar praktik ilegal ini semakin tidak dibiarkan berlarut-larut karena sangat merugikan daerah. Kehadiran orang asing ini di tambang ilegal harus menjadi atensi khusus, dan jangan sampai ada pembiaran terhadap praktik yang jelas-jelas menabrak aturan dan merugikan rakyat Maluku.
0: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 9 waktu Indonesia Timur.

Sobat Sudara, Pesta Bola 2026 supaling dekat. Deng antusiasme katong semua supaling terasa pas sekali. Saat mendukung katong tim jagoan, ayo katong tunjukkan sikap dewasa. Jangan sampai emosi labi, sampai baku marah atau bikin ribut. Perbedaan pilihan itu hal biasa, tapi persaudaraan tetap harus jadi yang utama. Karena katong bersaudara. Jadikan momen nonton bola sebagai ajang kebersamaan, saling menghargai, dan mempererat katong pun hubungan antar sesama. Ingat tambah saudara, sportivitas itu mencerminkan katong pun jadi diri sebagai masyarakat yang berbudaya. Mari, saudara, rayakan pesta bola dengan aman, tertib, yang penuh dengan sukacita.

Rompat FM saudara semua, kembali di 90,1 Radio Republik Indonesia Ambon. Atau geleng ya, geleng kepala. Bagus ya untuk kesehatan juga, maksudnya geleng kepala dalam arti olahraga pagi. Oke, kasus kekerasan seksual terhadap anak-anak di Indonesia masih menjadi perhatian yang serius. Dari ini data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak mencatat itu terjadi lebih dari 11.000 kasus kekerasan seksual pada anak sepanjang Januari hingga Oktober 2025. Dan kondisi ini memicu respon tegas dari DPRD RI. Dan melalui unggahan di akun Instagram resmi DPR RI, Ketua DPR RI Puan ya Maharani ini menegaskan bahwa negeri harus hadir secara nyata terutama bagi kelompok rentan. Dan DPR juga meminta aparat penegak hukum dan pemerintah untuk bergerak cepat dalam merespon maraknya kasus ini. Setidaknya ada 3 poin utama yang menjadi tuntutan DPRD guna menjaga rasa keadilan dan kepercayaan publik. Ada 3 poin, silakanlah bersaudara. Yang pertama itu penegak hukum secara tegas ya dengan segera menangkap pelaku. Kedua, perlindungan korban secara menyeluruh. Dan ketiga, memastikan sistem perlindungan berjalan dengan efektif. Informasi lanjutannya, saudara bisa kutip langsung ya di laman rri.com.

0: Upacara adat Bukasasi Lumpa merupakan salah satu upacara tradisional daerah Maluku. Upacara ini menjadi tradisi tahunan masyarakat di Desa Haruku Samet, Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah. Sasi Lumpa merupakan bagian dari tradisi adat Sasi di Maluku yang dilakukan dalam upaya menjaga keseimbangan dan kelestarian lingkungan serta sumber daya alam laut maupun darat demi menopang kelangsungan hidup masyarakat.
1: Hormati ibu-ibu, aupun isimnai, bapak-bapak ditambahkan lebih pertama.
0: Upacara adat Bukasasi Lumpa yang dilaksanakan setiap bulan Oktober di muara sungai Lairisa Kaeli, Desa Haruku Samet, biasanya diawali dengan melakukan berbagai ritual adat semenjak malam harinya oleh para kewang. Ada ritual panas sasi di rumah kepala kewang, kemudian dilanjutkan dengan ritual mengelilingi kampung sambil menyinggahi kelima batu pamali yang ada, diiringi dengan tiupan tahuri dan pukulan tifa sebagai tanda kepada masyarakat bahwa akan segera dilakukan adat Bukasasi Lumpa. Aturan adat Bukasasi yang wajib dipatuhi oleh seluruh warga dibacakan pula.
2: Apabila ikan lompat sudah masuk ke tali, larang untuk diganggu.
0: Ritual mengawali adat Bukasasi Lumpa dilanjutkan tengah malamnya dengan kegiatan makan bersama seluruh kewang dalam adat makan lesa, di mana semua yang disajikan, baik makanan maupun peralatan yang digunakan, berasal dari alam, seperti daun pisang sebagai piring dan batok kelapa sebagai gelasnya. Sebagai ritual terakhir, dilakukan proses membakar lobe atau kumpulan pelepah daun kelapa kering yang disatukan menyerupai tiang panjang yang bersumbu. Makna dari ritual bakar lobe ini adalah untuk memanggil ikan lompa atau Trisina bailama, sejenis ikan sardin kecil, menuju ke muara sungai. Jelang pagi, setelah semua lobe yang berjumlah 15 buah selesai dibakar, para pengunjung dan masyarakat dapat menyaksikan gerombolan-gerombolan ikan lompa dari laut memenuhi muara sungai tersebut. Dan selang 3 jam kemudian, muara sungai ditutup dengan jaring oleh kepala kewang. Selanjutnya, kepala kewang memukul tifa mengiringi Raja Negeri Haruku menabur jala pertama ke sungai sebagai tanda sasi dibuka. Ribuan masyarakat Negeri Haruku kemudian bersuka cita, baik anak-anak, pemuda-pemudi, dan orang-orang tua menyambut ritual buka sasi menangkap ikan lompa. Tidak ketinggalan para tamu, media serta utusan pemerintah turun ke sungai bergabung dengan warga masyarakat adat Negeri Haruku.

104 FM bersaudara, semua itu tadi nona-nona NTT yang terkasih temani bersaudara saat ini. Dan bersaudara, ini mengenai gula aretnya, lebih sehat, jangan salah kaprah. Nah, oke, pernah lihat kopi susu gula aren di mana-mana ya bersaudara, rasanya yang legit, harganya yang bersaing, dan kebanyakan orang langsung mikir, ah ini kan gula alami, mesti lebih sehat dari gula putih. Itu bukan, Mbak Saudara. Sudah mulai terpengaruh iklan. Faktanya meskipun gula aren ini berasal dari niar pohon aren dan masih mengandung sedikit mineral seperti kalium serta zat besi, jumlahnya sangat sedikit. Jadi jangan langsung anggap itu super food begitu. Oke, tetap saja gula aren adalah gula, bersaudara. Kemenkes Ayo Kesehatan menegaskan apapun bentuk gula aren tetap saja itu gula. Kandungan utamanya adalah sukrosa yang bisa meningkatkan gula darah dan menambah kalori. Memang indeks glikemik ya, gula aren sedikit lebih rendah dari gula putih, tapi efeknya hampir sama jika Anda menyentuhnya dalam jumlah banyak. Bukan bersaudara yang punya diabetes atau resistensi insulin ya, ini bukan soal jenis gula lagi, tapi soal beberapa sering dan banyak konsumsi. Yang bikin bahaya bukan gulanya, tapi kebiasaan bersaudara. Masalah utama minum gula aren ini, gula aren kekinian ini, bukan hanya gulanya saja, tapi semua isinya. Susu tinggi lemak, krim manis, sirup tambahan juga, dan porsi yang jumbo. Hasilnya bersaudara, satu gelas bisa menjadi bom kalori. Kalau diminum tiap hari, resiko obesitas, diabetes tipe 2 sampai penyakit jantung mengintai bersaudara pasti. Dan resikonya umum menyebut asupan gula tambahan tidak lebih dari 10% ya kalori sehari. Sayangnya 1 gram minuman kekinian saja sering sudah lewat batasan minumnya. Biasanya kan Mbak Saudara minum kalau pagi, siang, sampai malam juga masih ya. Waduh, itu sangat berisiko. Nah, ada yang mau kasih tips nikmati gula aren tanpa rasa bersalah. Mbak Saudara tetap bisa kok menikmati minuman favorit asalkan pakai akal sehat Mbak Saudara sendiri. Pilih ukuran kecil, minimal less gula ya. Hindari tambahan krim atau sirup, dan jangan menjadikan ini minuman harian. Kalau bisa bikin sendiri di rumah, biar bersaudara tahu porsi apa yang masuk ke dalam tubuh. Intinya gula aren bukan musuh, tapi kalau tidak dikontrol, bersaudara bisa jadi bumerang manis ya untuk kesehatan bersaudara pastinya. Oke, bijak itu keren bersaudara. Dan bersaudara tetap dengan Pro 4 FM masih di 90,1.

Salah satu budaya Maluku yang sangat terkenal adalah budaya baku pukul menyapu atau tari sapu lidi. Pukul menyapu atau baku pukul menyapu merupakan atraksi unik dari Maluku Tengah yang biasanya dipentaskan di Desa Mamala dan Desa Morela di Jasira Lehitu, Pulau Ambon, Maluku Tengah. Tradisi ini berlangsung setiap 7 Syawal dan telah berlangsung semenjak abad ke-17 yang diciptakan seorang tokoh agama Islam dari Maluku bernama Imam Tuni. Sebagai pertunjukan dari perayaan keberhasilan pembangunan masjid yang selesai dibangun pada 7 Syawal setelah Idul Fitri. Tradisi ini setiap tahunnya mengundang banyak perhatian wisatawan lokal maupun asing karena keunikan yang seru dan menegangkan. Asal-muasal tradisi ini berawal dari sejarah masyarakat setempat, yaitu perjuangan Kapitan Teluk Kabesi beserta pasukannya pada masa penjajahan Portugis dan VOC pada abad ke-16 di Tanah Maluku. Pasukan Teluk Kabesi bertempur untuk mempertahankan benteng Kapahaha dari serbuan penjajah. Meskipun perjuangan mereka gagal dan benteng Kapahaha tetap jatuh juga. Untuk menandai kegagalan tersebut, pasukan Teluk Kabesi mengambil lidi enau dan saling mencambuk hingga berdarah. Tradisi pukul menyapu dipandang sebagai alat untuk mempererat tali persaudaraan masyarakat di Desa Mamala dan Desa Morela. Dipertunjukkan oleh pemuda yang dibagi dalam 2 kelompok, di mana setiap kelompoknya berjumlah 20 orang. Kedua kelompok dengan seragam berbeda itu akan bertarung satu sama lain. Kelompok satu menggunakan celana berwarna merah, sedangkan kelompok lainnya menggunakan celana berwarna hijau. Pesertanya juga diwajibkan menggunakan ikat kepala untuk menutupi telinga agar terhindar dari sebetan lidi. Alat pukul dalam tarian ini adalah sapu lidi dari pohon enau dengan panjang 1,5 meter. Bagian tubuh yang boleh dipukul adalah dari dada hingga perut. Setelah suara suling mulai ditiup sebagai aba-aba, barulah mereka bergantian saling memukul sapu hingga terlihat jelas sibetan pada tubuh sampai darah berceceran. Para wisatawan yang melihat pasti akan berteriak dan tubuhnya merasa ikut merinding. Namun, hebat dan menariknya tradisi pukul menyapu ini adalah pesertanya tetap menjalin hubungan baik tanpa ada rasa dendam. Ketika pertempuran selesai, pemuda kedua desa tersebut mengobati lukanya dengan getah pohon jarak. Ada juga yang mengoles minyak tasalah, di mana mujarab untuk mengobati patah tulang dan luka memar. Dalam kegiatan tradisi baku pukul menyapu ini, juga diramaikan dengan permainan rebana, karnaval budaya, dan pertunjukan tari lokal.

Kamboti adalah alat tradisional berbentuk bakul yang terbuat dari daun kelapa. Cara buatnya, daun kelapa dilepas tulangnya, kemudian daun kelapa itu dianyam sampai berbentuk yang dinamai kamboti atau bakul. Kamboti ini biasa dipergunakan oleh petani sebagai tempat mengisi hasil-hasil kebun seperti keladi, singkong atau kasbi, serta cengkeh dan pala. Alat tradisional ini masih terus dipergunakan terutama di negeri-negeri atau pedesaan.

0: News Pro Ampa, tepat jam 9 waktu Indonesia Timur.
1: Saudara, Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Maluku terus mendorong peningkatan produksi pertanian di daerah melalui pengembangan dan pemanfaatan varietas unggulan baru di kalangan petani. Kepala BBRMP Provinsi Maluku, Gunawan, mengatakan penggunaan varietas unggulan baru atau FUB menjadi salah satu strategi efektif dalam menjawab tantangan pertanian saat ini, mulai dari perubahan iklim hingga sasaran hama dan penyakit tanaman. Selain memiliki produktivitas lebih tinggi, varietas unggulan juga dinilai lebih adaptif ya terhadap kondisi wilayah kepulauan. Dan untuk komunitas padi, varietas Inapari 42 dan 4 jajaran diperkenalkan sebagai solusi peningkatan hasil panen yang sesuai dengan kondisi lahan di Maluku. Menurutnya, BBRMP Maluku memiliki peran strategi sebagai perwakilan Kementerian Pertanian di daerah dan sekaligus menjadi ujung tombak dalam mendukung program swasembada pangan nasional. Sementara para komoditas jagung varietas Jakarin 1 menjadi salah satu andalan dalam mendukung peningkatan produksi.